0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: 98,9 FM Radio Sukapura, Wargi Setia. Cik 1, 2, cik. Cik 1, cik. Cek 1, 2, 3, cek, cek. Ah, udahlah, udah, sip, sip. Coba saya cek pause lagu. Aman ya? Ah. 1 jam lebih berarti ya. Aduh, mohon maaf, aduh. Puntan. Hampir 1 jam saya tadi uprak-uprak. Tinggal tersisa waktu 45 menit lagi nih, aduh. Jadi dongengnya, ceritanya begini. Dari kemarin itu sudah gatel. Iya naon ngeresek menitari gitu ya. Udah dicoba dicek di komputer, di mixer, di pemancar, ternyata masalahnya di mixer ternyata ya. apa namanya, insya Allah lah sekarang udah nggak terlalu ngerebek ya.

0: Dok, boleh dicek lah sekarang ya. Pasti ada perbedaan kualitas audio, baik yang streaming ataupun yang di radio analog. Udah seminggu sebenarnya dari kemarin di emutan di naon teh, dicari masalahnya di mana ini ya. Udah ganti kabel, udah ganti jack input lagu dari komputer ke mixer, ternyata masalahnya di mixer ya. Sekarang udah bagus, insya Allah silakan boleh Anda bandingkan dan boleh Anda cek, terutama untuk pemutaran lagu ya. Kalau kemarin suka ada yang ngeresek parah, yang ngerebek parah, insya Allah sekarang udah nggak ada.
1: Dia.
0: Ya, nggak apa-apa ya. Tadi satu jam menghilang, ngelelep, tapi mudah-mudahan efeknya bisa meningkatkan kualitas lebih baik. Apuntena ya, Ijang Ancip selamat pagi, Papa Queen selamat pagi, Diki suaranya udah bagus tadi, Ma Atas saya namanya. Kang Ades, oke, okay. Ranger biru ngoncrang, sok boleh dibandingkan. Sekarang udah nggak ada yang lagi yang ngerebek ya, adalah sedikit ya, itu noise. Tapi kalau kemarin noise-nya parah, kayak gini nih. Mana? Kemarin tuh kayak gini nih. Ada noise parah lah ya. Jadi kalau lagunya berhenti. Ataupun sedang muter lagu yang agak kencang, noise-nya parah. Itu bandingan jadi baik. Sorry.
1: Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempat nyari.
0: Sekarang insya Allah udah bisa di apa namanya diperbaiki, dieksekusi ya. Mudah-mudahan gak ada masalah lagi. Mal, ya nama Malaya ada yang ngerebek insya Allah ya. Santana, selamat pagi. Kadia tas sakinten, tengah resekti, siap noho. Tenini kujang, assalamualaikum, selamat pagi ngoncer.

Ari mangga resek ayo nama henteu. Guys benang ayo nama. Benang masalahna ayo nu mencet iya di dia. Ayo nu mencet mixer sembarangan. Sekarang udah dapet ya masalahnya ya. Jadi inputnya terlalu besar, keluarnya jadi ngerebek. Sekarang masih ada noise sedikit tapi enggak terlalu parah seperti kemarin ya. Jam 8.16 menit, Wargi Setia, waktunya ya tinggal 40 menit tersisa ya. Kita belum ngobrol apa-apa. Infonya, info apa ya? Nantilah, belum nyari lagi. Oh, ada info di Subkominfo nanti saya putarkan. Hari ini hari Kamis, Persib biasa nanti main hari Sabtu dong. Yang nunggu-nunggu Persib Bandung baru akan bertanding nanti langsung big match ya. Seperti yang kita tahu hari Sabtu kembali bertanding di pertandingan kedua Super League melawan Persija Jakarta dan sudah resmi akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, mainnya jam 3:30 sudah diumumkan resmi bahwa Persib Bandung akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Persija Jakarta. Sok sip. Abring ke

setelah berapa tahun, kalau tidak salah 7 tahun ya. Tuh, Persija akhirnya kembali ke Jakarta untuk menjamu Persib Bandung. Macan Kemayoran tak pernah menang atas Persib Bandung sejak tahun 2023. Berarti sudah 3 tahun ya Persija gak pernah menang ya. Kalau tidak salah sudah 7 tahun laga Persija melawan Persib Bandung tidak digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan baru akan terlaksana pada hari Sabtu nanti. Macan Kemayoran memastikan akan meladeni perlawanan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di pertandingan pekan kedua BRI Super League. Hari Sabtu 12 September jam 3:30 sore. Musim ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi Persija bisa bermain di Jakarta melawan Persib Bandung sejak 7 tahun terakhir. Jadi selama 7 tahun kebelakang Persib lawan Persija, ketika Persija menjadi tuan rumah itu mainnya gak di Jakarta. Selalu terusir dari ibu kota. Masalah keamanan lah, izin lah, dan lain sebagainya. Kalah sama LSM lah yang waktu itu tuh. Dan selama itu pula Persija selalu kesulitan mengalahkan Persib Bandung. Terakhir Persija menjamu Persib Bandung di Jakarta adalah ketika tanggal 10 Juli 2019 sebelum Covid ya. Ketika kedua kesebelasan bermain imbang satu sama di SU GBK di Liga 1 2019. Dan dalam beberapa tahun terakhir, setelah itu Persija sulit mengatasi hat-trick juara BRI Super League. Ya, yang notabene musuh bebuyutan. Dan selalu kalah oleh Persib Bandung atau imbang ya. Kemenangan terakhir Persija atas Persib Bandung terjadi di Liga 1 2022-2023 saat menang 2-0 lewat gol Rico dan juga Krencik ya. Yang terakhir kemarin di Piala Presiden, seperti yang kita tahu, mereka kalah juga ya. Dan kekalahan menyakitkan Persija oleh Persib Bandung seperti yang paling diingat oleh kita sebagai Boboto adalah ketika bermain di Samarinda, Borneo. Waktu itu ataupun musim kemarin ya, tahun ini 2-1 yang ada spanduk cacing tuh. Ya, kekalahan yang ya begitulah. Sungguh ironis dan juga menyakitkan sekaligus memalukan. Karena terpampang sangat besar dan begitu panjang itu spanduk. Kalah jadi cacing, menang jadi naga, kalah jadi cacing. Satu Indonesia akhirnya membuli. Terlalu pede supporter Persija waktu itu. Membuat spanduk yang begitu provokatif. Terpampang sangat nyata dan disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Dan akhirnya peluit panjang dibunyikan waktu itu dan kemenangan 2-1 untuk Persib Bandung ya, membawa Persib Bandung tetap di puncak klasemen dan akhirnya hat-trick juara ya, tahta julukan naga kemudian diberikan untuk Persib Bandung dan julukan cacing akhirnya diberikan untuk yang kalah lah ya. Kira-kira begitulah. Itu malunya luar biasa itu. Pasti Allah. Itu baca cing. Nah gitu ya. Jadi kalau nyari obat cacing itu sekarang Persib tuh baca cing. Ya. Ya kita nanti kan hari Sabtu 3:30 pertandingan big match. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa mengatasi permainan Persija Jakarta di Gelora Bung Karno. Apapun hasilnya, mudah-mudahan Boboto tidak kecewa lah ya. Semangat sih, lah bisa lah.

lain aku pede orang mana pika ayo naga ingat atas sepanduk menang jadi naga kalah jadi cacing. ku pede jeung ku wanian gitu ya. Yo. Gusti Allah. Pede na 100% wanianana wah tadi 200% dan akhirnya kalah ya. Satu Indonesia membuli waktu itu. Semua tahu siapa naga dan siapa cacing dan akhirnya sampai sekarang mungkin sampai nanti ya. Itu sepanduk akan jadi meme terbaik ya. Yang pasti akan selalu diingat oleh supporter Indonesia. Tidak hanya supporter Persib Bandung.

Napi na Google tulis cacing biji nanti saya ngecacing Persija. Aduh, mudah-mudahan buat momen itu ya. Dan mudah-mudahan momen nanti pertandingan Persija lawan Persib Bandung, karena konon katanya tidak ingin ada permusuhan lagi lah. Ingin ada persatuan, tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Dan saya mendukung itu. Boboto, supporter Persib Bandung dan juga supporter Persija, ya di dunia nyata bisa akur lah. Gak ada keributan, gak ada kekerasan dan sebagainya. Ya. Silih sindir mama ada cacingnya di kaki, mah biasa. Tapi tidak dibawa ke lapangan ya. Tidak ada gesekan yang menimbulkan perpecahan, tidak ada kekerasan, apalagi sampai nyiksa, pembunuhan, sebagainya, seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Matoha, selamat pagi. Ula ane jelma jaman ayeuna mah laluas cenah aa. Eueuh kasieun. Era da sakap. Ta eta. Eta sepanduk nya. Benar, ayo ku luas.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga beca listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Beca itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya Iceng apal Facebookan. Nya tuh. Ye, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
5: Ye, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon, Ceng? Cermat Sel.
1: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
7: 98,9 Sukabura FM.

Jam 8.40 menit, Wargi Setia. Kasih lagu dangdut satu lagi lah ya. Kumaha cenah milik orang lebih menang tentang teduka apa? Duka. Selamat pagi yang masih setia. Waktunya nggak banyak, tinggal 20 menit tersisa ya.

Hek langsung cenanya atas main yang Persija teh terbang ke Korea. Iya benar. Selepas pertandingan nanti hari Sabtu lawan Persija Jakarta, kemudian main tanggal 16 ya, 4 hari kemudian. Bermain di ACL 2 melawan Seoul FC. Persib Bandung satu grup dengan FC Seoul, berarti FC Seoul Korea Selatan ya. Melbourne Victory dari Australia, kemudian Vietnam FC Vietnam. Grup E ACL 2.

iya, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di Liga Champions Asia. Persib di ACL tuh ya. Setelah lawan Persija nanti tanggal 16 main lagi. Jernih, nuhun, siap, nuhun. Duh, batur maka bagian beca, ya, bitu ke bagian. Cahoyongnya beca listrik.

Alhamdulillah ya. Beca listrik ini kemarin masuk berita nasional loh ya. Jadi itu memang bantuan dari presiden ya. Disalurkan untuk Kabupaten Tasikmalaya. 220 beca listrik diberikan dari presiden melalui bupati. Di Kabupaten Tasikmalaya kemarin ada 220 orang. Tapi tidak hanya di Tasikmalaya, di daerah lain juga ada ya. Di Pemkab Sumedang juga mendapatkan bantuan. Ada juga di Cirebon ya, dan juga di kota-kota lain. Artis presiden ETT walau-alam. Walau-alam kan piraku. Kan piraku gitu ya. Nggak murun artis orang. Maksudnya artis pajak ya. Ada sing Rido. Sing Rido lur.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama asal loba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya. FM.

Waktunya habis ini ya. Mohon maaf ya, saya harus akhiri kebersamaan di pagi hari ini. Dilanjut sama Teh Ulfi. Karena yang datang Teh Ulfi nih, berarti mau siaran pagi hari ini ya. Tapi nanti sepertinya akan ada apa namanya, gangguan lagi sebentar saja ya. Kira-kira setengah jaman lah saat Teh Ulfi siaran. Ada satu lagi harus di apa namanya, dibenerin ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba radionya gak ada, mohon maaf ya. Ada perbaikan lagi, sedikit lagi. Ya, warga sehat, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon pamit undur diri dari pendengaran Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merenang Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini hari apa? Hari ini wargi setia Kang Raden bisa nemenin Anda semuanya karena ada keperluan, dan untuk hari ini ada Ulfin Auli di sini nemenin Anda semuanya.

tiba-tiba merindukan aku. Pas ngilang, otak udah sekarang aja langsung dengerin. Dengerin yang mau pilih lagu dangdut boleh silakan lewat 081-222-8101 Wardi ya. Lagu dangdut ya, sampai dengan jam 11. Di 11 ke sono nanti ada acara yang lainnya yang bakal Ubi tetap di sini nemenin Anda.

Beberapa lagu sudah dihadirkan sebagai lagu pembuka di pagi hari ini, Wargi Setia. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Pagi hari yang mendung ini ya. Mendung sekali pagi ini. What's that? Tapi belum turun hujan, dan alhamdulillah udah beberapa hari ini ada hujan turun ya. Lumayan lah, air sumur ada airnya lagi. Tidak hayo mengangkut-ngangkut kita.

Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Nanti kita bakal baca-baca sambil cari-cari dulu lagu yang Anda pilih gitu ya. Oke, okay, dikarenakan waktunya cuma 2 jam, so kesian mepet ke Cina. Pas aduh bis mepet esok Cina laguna Teh Ulpi.

sambil mencari lagu-lagu yang Anda pilih, tapi seperti biasa lagunya mah kalau ada diputerin, kalau enggak mah ya mau diputerin ya. Jadi semoga aja lagu yang Anda pilih teh ada sudah siap di sini gitu ya. Jadi nanti kita tinggal jereng aja, Anda tinggal nikmatin gitu. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya wargi.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Selamat siang warga setia. Kita balik lagi di pagi hari ini ya. Setelah barusan off sebentar dikarenakan ada perbaikan heula sebentar. Tadi udah dibilangin sama Ali mau ada perbaikan dulu sebentar gitu ya. Dan sekarang kita on lagi. Selamat siang untuk semuanya.

0: yang sudah kirimin satu WhatsAppnya kita bacain sekarang aja ya. Tetap tadi acana nungwa nucena kena tuh ame Satya sama aku Cak Olang gitu tah. Selamat siang untuk Dadan Japra. Assalamualaikum siang Teh Ulpi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Lagunya Keranda Cinta tadi lagunya sudah. Salam semua spesial Teteh Matugas. Terima kasih. Paihanla Radio Napana Sigana. Dibilangkan tadi kapanannya tengah dangukan sih kamu mah. Mau ada perbaikan dulu dari pas closing gitu dia Ali bilang gitu kan. Nanti tiba-tiba ini we cenah gitu. Tadi udah ya sudah alhamdulillah berona kedepannya enggak ada apa-apa lagi ya. Ada Macikai, selamat siang buat Macikai. Teteh Ulna, teteh sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam buat semuanya lagunya Gadis Manis Kalimantan. Spesial buat Teteh Ulna sehat terus. Amin. Terima kasih buat Macikai lagunya tadi sudah ya Macikai ya meskipun rada kepodong dikit teh tadi teh ya. Kemudian ada Mahnur juga, selamat pagi menuju siang Teteh Neng cantik. Selamat pagi menuju siang juga Mahnur. Lagunya Di Balik Penantian yang akan lagu Natal. Ada Azkia, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teteh Neng, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang juga buat Azkia, kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya dong Seluruh Rindu buat Teteh Neng mah, makasih aja, semoga sehat selalu bareng keluarga, amin. Happy birthday Teteh Neng, semoga panjang yuswa, sehat selalu banyak rezeki, pokoknya doa terbaik buat Teteh Neng. Terima kasih, amin ya. Mudah-mudahan dikabul doa-doanya. Okay. Meskipun bukan hari ini ya, bisa ada yang salahan. Tapi hari kemarin itu udah diiklankan apa di toko online uga salapan-salapan gitu. Tanggal murah dan tanggal cantik ya. Harga murah tanggal cantik ya. Ada Matalita juga, selamat siang Matalita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Tetehku. Waalaikumsalam, pagi menjelang siang juga buat Mama Talita. Hadir ngabsen dulu sebelum tancap gas lagi. Sok, tancap gas lah, semangat ya. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik ya. Iya, amin. Ngaliwat atau yuk yang ulta teh. Emang harus. Iya, tadinya sih mau, tapi ada beberapa hal dan lain sebagainya. Jadi weh, di pending. Gak tahu bulan depan, gak tahu tahun depan. Sukan keumuran atau ya boleh kalau ngajarin itu mah tenanawan ya. Salam salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh semangat tugasnya aja. Lagunya Teteh Lesti dari Egois dari Lesti. Oke, ditunggu Mama Talita, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Sehat selalu, banyak rezeki. Waalaikumsalam. Buat siapa ini? Banyak rezeki dan berkah. Punten lagunya Keramat. Salam buat adikku yang ada di Jepang. Sehat selalu. Terus salam buat Lala, Mang Dodi, Akinono, Umin, Cikijing. Spesial salam buat penyiar aja. Sehat selalu, banyak rezeki dan berkah. Amin. Cerit, selamat siang. 43405.
1: Pandang-pandang jauh ku memandang.
0: Kim Odeng, selamat pagi. Teteh Ulpi, selamat pagi jelang siang. Lagunya Pengen Air Mata Bawang. Hatur nuhun. Ada Mahrizki juga, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pada daftar hadir. Oh, boleh Mahrizki hadir. Lagu yang itu gak ada. Gak ada diputar jam segini maksudnya. Mohon maaf Mahrizki ya. Boleh diganti sama yang lain. Ampun, masih ada waktu ya. Nyimak katanya sambil beberod, makasih Tetehku. Sama-sama Mama Rizky, semangat ya beberodnya. Ada Dadan Japra lagi, perbaikan Mas Ali mal gagal. Iya, ini kan udah bening lagi ini. Suaraku udah bening kembali sekarang ini ya. Selamat siang juga buat Bibi Cit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh Ulna ternyata yang bacel. Ainya apa, aku nyimak sembari rebahan, dikarenakan badan ini tidak enak cenah. Coba dibumbuin biar enak. Kebagian lagu aku pami kebagian lagunya Egois. Oh, kebetulan tadi sudah ada yang pilih lagunya, nanti digabruk saja lagunya ya. Spesial buat yang bertugas. Apakah kemarin kejutannya bikin terkejut Teteh Ulna? Oh iya dong, terkejut sekali. Aku terkejut gitu. Batasir sampai sekarang sampai sakit ke perutnya teh. Apa namanya? Nyeri kulit perut balas ketawa ini. Nyeri kulit seri balas. Balas pembetungan. Terima kasih, terima kasih Beste. Ya.

terima kasih untuk kejutan hari kemarin. Coba kalau misalkan pas lagi hari H-nya itu, hari Senin hala sahabu, pas lebih lagi on air. Mungkin ada banyak lagi surprise. Oh, ngarep. Kata siapa? Kan mungkin cek ABG. Selamat siang juga buat Tidan Japa. Wow, aku terharu yang nyeleding. Siapa lu? Siapa lu nya, Bi? Sebelum diseleding, kumaha, Bibi, kumaha? Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih udah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Untuk lagunya nanti lebih cari-cari dulu. Ya, udah disiapin sih sebenarnya buat Mah Rizky. Kalau misalkan lagunya mau diganti, sok boleh silahkan. Ya, di 081-222-811.

Itu sudah rencana dari kemarin-kemarin, udah direncanain, katanya, kata Bibi Cid gitu. Kok aku gak diajakin ngerencanain sih? Kok aku gak dibadamian sih? Lain kejutan atau cina. Oke, orang cari dulu lagunya yang ini ya. Kayak Mariski.

kopi cit, lain kejutan atuh cenah. Heeh sih. Tapi kok polos sekali aku gitu ya, enggak ada curiga-curiganya sedikit pun gitu ta. Bisa ya si Besti. Santana, selamat siang buat Santana CBO. Assalamualaikum Teh Ulfi, kumasa rehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat san. Laguna Bahtera Cinta atau ada Siden Ginci Numan. Nawe cina kumaha teteh. Gitu kayak artinya Bahtera Cinta ayah, ada si Ginci ayah deh. Asal nama. Udah iya ada salah satunya aja ya san ya, salah duanya memual bisa ada. Jis si anak Tasela, selamat siang Teul. Pami kuis ke bujeng mualnya cina aya pulsa 5.000, aya waktu sih sak jam deui ke bujeng meren gitunya. 5.000 itu 50.000 salah ngetik kayak orang dielik lah. Bicit menghening di jalan deh. Sudah cengiran dua anak motornya serikan motor para moe. Suwe. Tuh cina wargi ada kuis tah dari Jis si anak Tasela. Kalau mau ya kalau mau soft stay tune di sini. 98.9 FM Radio Sukabura Karangnunggal. Genah marana ngarina.

Selamat siang wargi setia. Ini ada kuis dari Jis Anak Tasela. Mau enggak, Cena? Ada pulsa nih 5.000, lumayan ya nih goceng untuk Anda. Jangan pakai pun sehari kan bisa itu ya. Sok silakan kalau mau jawab hadir weh, Cena gitu. Ya pertanyaannya sebenarnya ada di sini. Selamat siang buat Ade Huis, siap teh yang lagi tugas sampai tuntas, biasa lagunya terbayang-bayang di mata. Kirim-kirim buat Pen Sukapura yang pada baik-baik. Spesial buat keluarga aku yang lagi pada sibuk, Kang Ade Huis di Jamalela Gang Arjasan. Matoha hadir mau atuh, boleh. Oke, antara kiji matu jadi milik Matoha dan kena. Kalau minimal 5 deh yang bilang hadirnya gitu ya. Nanti kita bakal jerengken pertanyaannya pertinyi untuk Anda. Saya padahal udah ada di sini. Tuh udah ada di sini pertanyaannya. Jadi tinggal bilang hadir weh, Cena. Nurul Padilah 2, teh hadir 5 aja minimal enggak apa-apa. Ontohot hadir lumayan lah, Teteh. Oh, lah. Sok gigi 2 3 2 deui.

Kan ada pertanyaan lagi Bapak Ledogan pasti udah tahu mah ente kada naon gitu teh Bapak Ledogan we ditebak we dikira-kira gitu teh tebak-tebak berhadiah. Bibi Cit hadir ah sugan yang opati di deui. Bukannya gunung. Oke lahnya atau pertanyaannya cenajis anak Tasela ini ya. Cina terkenal tuh Ulpi, cina tahun sabaraha cing ngelahirna tahunnya aja kelahiran tahun sabaraha cina. Jis anak Tasela itu kelahiran tahun berapa cina gitu. Dah tuh nggak kenal tapi nyakin baik dong Ulpi kita sok itu tebakan tahun sabaraha di kintan-kintan. Kita misalnya tukang sensus mana pernah ke rumahnya mau tahu kan sih sebenarnya. Ayo, kita coba lihat dong kan. Besok dikira-kira apa gitu. Oke, kira-kira tahun sabaranya. Ayo, ayo. Matoha 95 salah. Antoha 93 bukan. Nurul Pada sama bukan. Tapi ya dikasih lu tahun 90 kesana lah ya gitu. Dari 90 ke sana bukan 80-an gitu, 90 ke sini gitu. Kira-kira sabaraha coba. Papa ya, ini 80 empek. Sama abad lain, matoha. 200. Terus naon tuh. Nurul Fadilah. Jual 200. Antoha 98 bukan. Dah matoha ayat anu dapet dah. Buat dis anak Tansera matatos. Matoha, itu dapet nanya. Jawabannya 1997. Kan jadi tahu oh di sana pasal itu sakit tuh tahun cina kelahiran 1997 etang itu seberapa tahun ayana mampatir sudah ya sudah ada yang dapat ternyata telat salah dari Han Bicit 92 bukan itu mah aku atau 92 aku 92 atau kan lelirnya juga kemarin baru 30 berapa gitu. Buat siapa ini? Jis anak Tasela, kayak nomornya. Nomornya kan mana ini teh, Madoha? Ah, kebenaran atuh. Nohnya teh sarang Mang Ajisna. Ajisan yang sama? Iya, Ajis si anak Tasela cen. Pasti ada orang Turki. Nomor rekan ini sok boleh kayak orang kintunkeunnya ke Mang Ajis anak Tasela.

Ngantosnya matoha tos dilaporkeun tinggal ngantosan. Bejaan atau meter ya cilu itu atau bisa atau apa kaca di bejaan banget sudah nggak bejaan batur kata teh neng pengen jawab atau matoha ngoraken ya gede emang ajis tehnya teh aduh suka teteh neng dibuat ngoraken ya teh siap cina kayak orang diisi cina cekman cerdis anak rasa kalau matoha ada Pak Mumu juga selamat siang Pak Mumu teh teh ulpi alhamdulillah lagunya sebujur bangkai lah di Mustika Jeksi insyaallah Pak Mumunya kalau misalkan waktunya cukup kayak ayah naon teh sada kuis telatnya sliding lah. Cemeci, assalamualaikum ciang teteh neng, waalaikumsalam ciang juga basem ya sarapan dua cina gebi kapannya ya in apa atuh ini gak boleh banget orang bahagia teka bahagia dirudetkeun we daan Bibicit, jis pang isi ke nomor teteh ulna we cenah. Cik bibicit tetama. Sana cek teteh ulna. Kayak bayar mesti bibi cenah gitu. Murka ilahi karena murka. Nah ya, nanti-nanti merenan di waktu-waktu tertentu, meren di prime time juga gitu ya. Tiba-tiba datang we jis anak pasela kasih kuis ya. Bila kau Matoha, emang Matoha kelahiran sabaraha? Suara kene gini yang majinya, pokok kolot supawe jeng nanti neng gitu. Supana supana nahaun dari kita ya. Selamat siang untuk semuanya. Sudah jam 10.28 menit sekarang ini wargi. Sampai jam 11 saja lagu-lagu dangdut kita hadirkan untuk Anda.

0: kemahayu meliwat meliwat cek cemeci hayu gas gas gas brut lah gas seru kita ngaliwat aja ya. Matoha to sepuh abi macana teh kelahiran 87 teh ah tapi dah asa teh 12 tahun kene uloh. Nah sok ngapungkeun keneh lang layangan warnanya asa 12 tahun kene.
1: Karena murkanya bila kau sayang pada
0: kata jis anak tasela atau sena diisi punten mung tiasa sakedik sugan kapayu nama tiasa langkung tikir amin mudah-mudahan berkah berkah berkah buat semuanya ya. Terima kasih buat jis anak tasela, buat Matoha juga tah payahan tah selamat sudah dikintun cenah pulsanya udah masuk kah
1: hormati ibumu
0: eh bicit kapan 2000 lin lain ngoratu Matoha nuhun jang aji senatos lebet mangan mangan mangan diwakilan ku tetehnya dadan ja perangiluan ngaliwat teh karipe ngaliwat mah di portal. Selamat siang sajalah untuk semuanya. Oke lah, dan ini ada masih banyak lagu yang harus Lupi puterin gitu di situ kebagian waktu. Nah, kita puter aja sekarang ya. Kalau masih mau kirim chat mah boleh silakan 081 222 81101.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Sudah tidak cukup lagi untuk kita terus bersama ya. Buat Bibi Cis selama siang, tamam atali tamam, nam sila bedeng iringan ngaliwat mah. Abringkeun lah di sanak tasala paling tergeningannya pen suka pura atuh makanya rada sulit pertanyaan ih atuh gagabah siap-siap we tangannya dina HP abi mah kuisna sok dadakan taraya abah-abah heula kos membe cenah teh kuis teu abah-abah heula nya kitu tah azgi hanupi sateneng mangga sami-sami Opi pamit dulu sekarang ya untuk kembali lagi nanti di acara selanjutnya. Tetap di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena.

Sun Wilujang siang, Margi Serena, nama si Gana Manco di Nagaluran 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, genah merenah ngarene. Kumaha Margi masih satia, masih ya tuh teneng, mohon alhamdulillah, mohon atunya. Masih kena ulminu, bari sarangan Margi Serena dina siang iya, dina tabu 11 juga tabu 13, dina dinten kemisi kaping 10, sasi September 2020, genah. Atau lagu-lagu Sunda dina acara hari wang, hari ring siang-siang, dipidangkan kau nyarangan Margi Serena nunuju uji naon cing wayah kia. Nuju damel cana teneng mohon anu nuju da ramal kene atanapi tos nuju tos nyalse gitu. Nantosan lohor asuna nyalse.

Nyanyakeun yeah, lagu anu parantos milih laguna ieu teh Bang Muhideung. Abi teh ketinggal lomari. Terek naon amang cakat lomari. Sok mangga wargi sadayana anu palay diputarkeun laguna mah lagu Sunda tapi nya. Mohon mangga ngalanggungan 08 1 222 8 1 1 0 1 nya. Oke, bade dibacakeun ku pi hiji-hijina sawe nu panantos milih laguna kitu nya. Mohon der 6 orang lagu deui atuh.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lajeng siang kang Oka Santana, teteh punten laguna Bang Bung Hideung ti Lestia Saraosen. Tadi entos nyasannya. Nyangakeun laguna san. Aya jis si anak taselang ing tebih teuing tina radio bilih tiba-tiba aya kuis keh. Moal kabagean senang. Itu ta tos aya aba-aba geuningan tiasa wae hiji waktos maju ujug hol kitu nya jebul. Atuh salajeng na ya cemeci wilujeng siang sampurasun teteneng rampe si kopi jeng bala-bala eh cenah raos jeung kan tenan we atuh gerasok engakeun ah lagunanya salajengna aya hiji tilu opat wilujeng siang ulpi ukan laguna tu marima kintuna kau kabetai PLK PLK nah atau PLK PLK 2 cenah si lepat ya bacaan aku mah Yayat Ijan Tahu Bos Salim Hatur Nuhun Ojai Peong wilujeng siang
1: cikopi jeng bala-bala katinggal mata kabita rek mahu gikam manehna hanjak
0: Ajkia wilujeng siang Oka Ajkia assalamualaikum kan saya tahun tadi ketang tadi tahun nuain ya. Masih Satya atau cenat teneng, kayong kawin nama dasar jodoh tunu itu cenat teneng ah ngopi atau kita orang ngopi yuk. Nama teneng kawin nama enggak, sami-sami kau kajgia wilujeng siang wenya. Kalau kapa mumu wilujeng siang, pa mumu siang teteh ulbi siang. Lagu nah kayong kosipa kayak diantos. Ayah dedan japra hatmu hanupis sana kakak lagu nah. Ti berat ya Ade Astrid mohon mangga sami-sami atuh aya encerit oge wilujeng siang assalamualaikum teteh waalaikumsalam punten hayang laguna teh kosipa salam-salam nama Kang Aki Nono Aki Umin dari encerit wilujeng siang.

Talajeng nak kalau kah salapan 8878 Wilujeng siang. Saya Tanamian. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Ukan lagu janji kamari, lagu nato ayan kamari mah, mayu namanya. Madin, mayu na. Cemen cih deh, Wilujeng siang. Atur nuhun kawihna sami-sami nyi katampi cenah ye sabari nyeruput bala-bala ngegel kopi ha dibalik ae ci kopi jeung bala-bala dibalik ae kuruna sabari ngegel kopi nyeruput bala-bala jakal duit teboga sabari nyeruput bala-bala ngegel kopi cenah lepat ieu tibalik sabari ngegel kopi nyeruput bala-bala. Bapak Cila cenah ieu teh abdi teh ti Ciawi. Oh Bapak Cila mohon tapi laguna teu aya kul pidi pararian teh apunten nanya ka Bapak Cila bade lagu anu sanes satu gentos mangga yeah. Di mangpung aya kene waktos kitu teh. Pami ding kengke mah moal tiasa da pangentan pajujang saya paktos napa mi bade mah hangga ti ayeuna nya.

0: Setilan Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga

Wargi Wilujeng siang. Tos tabuh 12 langsung 23 menit yang ada dengar ayah nanya. Masih kena iya ulpin nanya dengan sadayana. Dia kata tabuh 13 atau napi tabuh hiji dina siang. Iya mohon Wilujeng siang atau kanggo ka Jis anak pasara si Diana mau ka bujeng teh ul cina abina bade liar en order HP. Fans Sukapura bihana priagi HP bade grace bade second mangga ayah tersedia di Jis anak pasara cina. Bila ayah keluhan gitu tah sarang HP na pareum tiba-tiba aduh keluhan teh ulpi mah hayang HP baru tapi enggak punya uang. Atau rusak LCD na HP na ti kunculung atau ti beubeut mah enggak cenah solusina ka Ajis anak tasela. Ka dieu we ku nomor nama cenah nya. Atuh Wilujeng siang kanggo 072 genep. Assalamualaikum Wilujeng siang teteh. Waalaikumsalam Wilujeng siang Manawi bade teras hujan teh nya. Puguh oge harudah mah ieu teh lah salam nak pamah Robi Wilujeng beberod we hatur nuhun teteh sami-sami sedanja Wilujeng siang sekilas info jadi sliding ku motor rek nyebrang akhirna ngage asih akhirna nyangeying gimana cenah tadi teh aya urang sari mangun leun dadan japra dengar lupa po ii cenah. Mangga Wilujeng siang kawarginya. Aya waktu sekitar setengah jam deui nu bade milih lagu masih kan aya waktu semangga. Kalangkungan 08 hiji 222 8 hiji hiji 0 hiji.

0: naon ceng?
1: Iya, cer Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

pergi sadaya di manawayana mangdika diatunya awapi nyerengan wargi dinasian iya kembali waktos na parantos entenya kapan insyaallah penakti dinten enjing dina waktos sarang acara anu sami ya hapun tanah sok wilayah basa nu kirang warna hapun tanah yang kalah gunu teka puterkin dinten iya mugi-mugi dinasanes waktos tiasanya lejang siang lejang olason ngawakas sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura J.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masyarakat di sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak keluasan sebarang api juga diperkecil, dipersempit.
3: Digampleng nanti itu mana aja. Pernah digampleng. Nah, ini meniwat nabi makhluk.
4: Jabar Now edisi kami 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
5: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
6: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
7: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
6: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan, diperkecil, dipersempit.
5: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
4: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
8: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
9: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Mbak sini, semua anak istri tertimbun, bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
8: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Selamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
10: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Itu rencananya akan dipasang berenjong dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi.
4: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
11: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
3: Waktu orang tua mana bapaknya, itunya agak kurang kali. Di gamplang nanti itu, ya kumah mana gitu. Jangan pernah ya di gamplang. Nah ini menibuan senabi mafayu.
11: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
12: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu.
13: Yeah.
12: Dia berhubungan biasa ya anak-anak gitu, banyak temannya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
13: Yang korban.
12: Yang melakukan itu.
11: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
14: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
11: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar atau Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
15: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
11: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
16: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
17: Laporan dari
4: pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
18: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut yang menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
13: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali,
17: banding, ya.
13: Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
19: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
20: Penataan wilayah pelabuhan kita, jalan Jalan Mas, MA Salmon, dan juga jalan Abdurrahman. Ternyata KPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun Kota Bogor.
19: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas.

leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplik ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Gena Merenang Arena. Tentunya seperti biasa ditemani Sim Kuringan di Alina Sukibar. Sampai jam 15 kita ada dangdutan. Kita nantikan nanti di sebelum azan asar dan gas lagi nanti jam 16 masih dedang dutan Dewa. Monggo, gas.

Kita mulai aja mengobrol-mengobrol. Ada Mama Gia sore, Komandan. Ada Pak Queen Hadi, ada Pak Simang Andi. Apalan Pak Eta malah Elsa Cika Thomas, Gaskin Jakarta Hongkong, Ramon BRJ Gas, Pasukan Kempluar, Ajkia.

Lagu nama gadis Kalimantan, Mi'un, mengulu di wae ger lah asa can sampurna can aya lagu Haji Godeg. Hujan di temang di lembur, bejah hujan kamari. Kamari memang hujan, malam tadi juga hujan. Cuman juga siang ada lagi gitu. Firdaus gaskeun lagu judulna teh hanya untukmu ti Ida Laila. Siap nanti. Ki Urat ujung wayaki abi hadir yang lagu bebas di Alisa Gasentra. Putra RE waalaikumsalam PRT hadir po gas ke. Basna lagu Pati Geni Mamila Ciuni kasih tah sampah. Terus di Siawan ngami campuran sangu jeung baso lalutik 10 ngeunah dewa. Baso na 10 semunaka gitu ha. Asa pohara ya. Baso lalutik 10 semunaka ya. Sintia hadir sama sore Amar sore Repa. Waalaikumsalam. Gas ke Laguna oke gas gas gas. Icep Suandi nyimak Uri hadir. Ki Somad siang Bu Andi Laguna pantun cinta nanti. AA sore kuis kuis kuis kuis ayana daya. BMB rek poe naon brai kaki kasih Kusnadi lagi santik Adela betah maiger eut orson rasanang kawalana tuh. Kaki Kusnadi teh isukan meureun atawa sabdu aya sambe di mata hipu halus teh sabdu paling oge meureun nyeun bajuna teh bari rek ngawonon masangkeun baterai HP. Buka isu, kita ngelaku mah isu kan we. Mi'un nengandilah resep anu matak ngena ular nengandilah resep anu matak ngena ular rahasia-rahasiaan rudat aing. Udah ringgos. Mama MM hadir batra cinta mah MM sehat kemana wae. Sarehat si Akang. Sehat sedena. MMM di Bekuk Tecikalong ya. Lojeng santen sekarang Mbak Aib, Mbak Aib sing jag-jagnya si Neng atau setahun doi ya. Si Erni Nurdianti waalaikumsalam hadir. Rusdi kapan direjeng ngap tingot ambir tekuat ngagas mesin atur basa munaka. BMB mihape rokok kersi Kusnadi kekaimakeun esok. Jeng uing itu sekalian uing bahkan udud. Repa Sabtu Persib be cacing FC masih mau keburu udah siaran malah lajo. Sore Bang Apin request Arin Coki hadir lagunya Bang Apin gadis Kalimantan. Terima kasih Bang Apin ha. Aing sok hangek nuluykeun siaran ege geus aya nu nyalah nyebut. Dengar radio tuh cok.

Bebas dari Wah Haji Oma Irama tanya ngakeun kanggo kak. Tadi teh sahanu hayang aya lagu Wah Haji teh Miun. Tuh aya geus aya lagu Oma mawat nyururup jiwa porsa uing hawana teh yang nyenyekel hitar bundung. Aya luas sangka mangapin sarua masing uing emang keur ngaputek disangka di mijar pasti hangeuk ngaputek tah gitu. Oh ingin disangka mang api nah hangat tuh semangat tuh. Oh, sore bang api, emang tengah dengekin. Oh iya bang Andi, aduh salah sih ya maafkan. Ah, salah ngucap ta. Ah. Repal antep bun, anu nyebut mang api nah delek repal kalau seruana. Wanung Cikang Kareng salam sadayana Mama MM sodong bakekok sanes bekuk. Oh nya bekuk mah di jero nya. Eulah keun bae sarua ya. Acan oh acan heukeun atuh acan. Selamat sore Mama MM baik ya. Pakuin. Gegel mang mikrofonna naon mang da moal digeber ku urang sipirat imut-imut kitu. Leutik eta nana ngareset ya pulumeuna geus anu aya narikan kan ya. Malam Kang Andi Hadi miku mandi Hadi laguna gala-gala BMB YYT betai tahu ijan bos Use ojay peong sore BMB siap gampang asa bicara kae ngeberes saslop sewang bade Andi sebelah Ciguha no double XL 270.000 ya babangi di leom nepi ka 270.000 gaskeun lah ya ke Oktober ulang tahun papi sauing. Ulang tahun papi sanya ceng ya. Ayo ka sebelah Ciguha ulang tahun 270.000 kaji bener rujungku 10 urang ulang tahun papi saya pok teh. Bani Iban saya nyebut apin deh. Yo, yo mah Mang Roma gitu. Eh waji gitu. Basna esok kamana wainya mang teu apalun suara gitu mang. Bejakan yang malin apin gitu emang Andi Matador. Hampir pakai Matador uing make duduk wilaken. Ya. Assalamualaikum mang. Lagu Gadis Bali Abi Messi. Abi kantos kan itu kata si kerencangan seorang jika sama salopan harus ke Abi tiba di mana karang nunga cakat sarang penyiar radio Mang Andi yakin terkena sengit Mang Andi itu kena joge nyanya ya di mana merantau nak lintanya Bali gitu di mana gitu apa gitu ya. Tanya Bali kalau misalkan tahun kasim kuring di mana gitu apa. Pak Asep Urip nyimak, sugan diputer lagu kandas ya, Pak Asep. Acus lain mun di Bandungan geura eta Wah Haji Oma ku bisa anyeun laguna nyetina musik lirik jeung rapna sakumaharana. Bisa anu Haji malin ieu mah lagu teh kicau kicau eru da taing. Aya eusian lagu Oma mah. Beda jeung lagu zaman Kiwari atuh kicau kicau. Kiurat nuhun laguna tos diputer sami-sami. Marton uing aya teu ngawulu sapoe teh asa anu kurang heran aing bagus dong. Teu nining kujay.

0: Mae cipoke kang lagu keramat di oma. Elsa cika Thomas perasaan terasa siaran tibul orang mau apin wanya paling hari saya repungku. Nyata gitu kahi mengan. Dan Jabra sore hadir Pak Queen ta iya nungaran kopi hideng jong goreng pisang temang info bisi poho emak doh kabita eh. Kumerot uing sih ningali setelan kopi hideng jeng pisang goreng eh. Hanya ka uing tes ngedar kadu tadi mau ka ngopi mung sen mau teng. Tadi tes ngedar kadu aya kadu saya satiwa emod ya, hayang udud ngeunah dibakal kadieu ngedar kadu udud ya. Matak tewani, tewani jeng kopi hideung nyakuna sieun maot. Basa poe naonnya, basa poe apa gitu poho dieu. Nginum mekal kopi kan, mekal kopi ke dieu. Ka Sukapura teh mekal, mekal kopi. Pas masuk ka jero poe Minggu kalau enggak salah. Pas masuk ke jero ke rumah gitu ke rumah di dia aya istrina Ali nuju muka kadu sok aja enggak saat non enggak mam hiji ai pas masuk di dahar inget lah cing teh bieu tos minum kopi ah sieun maot uing eta kopi setengah na deui na tumbler teu diinum deui mung aing sieun. Singnya ke takdir aku ketegan gitu. Eta mah kadu teu dituluykeun aku hiji. Dan nya tetes ngadar kopi, kopi na tumbler seueur keneh satengahna deui teu dituluykeun mu aing sieun. Soake. Reva ngadenge logo Haji teh inget teu komedi keur pidato rakyat kelaparan. Sayang tong jawab jo teh logo Haji. Jangan didengar, jangan didengar. Ayeuna no, tersararopan. Jumaen mah ka pimpinan teh. Komando geuna. Saya akan lawan. Tersararopan. Tapi selamat sore Pandi Elina Sugilar. Sore lagi, Pe. Mio nempo boboto laib tadi lohor mang beresuntikan semangat tat pinuh gratis ieu meureun eueuh basa poe gawe wow baleunghar. Dugi cenah mang Radio Sukapura teh ka ditu majar penyiar favorit tapi heran teh anu nyebut Kang Apin heran we yakin matak oge. Ajis sok kuis puasa marebu oke dan japra siun maot nyesiun. Marton jeung heueuh Ki Acus ngareunaheun we lagu Haji Oma mah tauhid hungkul. Beda jeung lagu nu ayeuna kicu kicu kicu mania. Bari cinyogo nyieun lagu na ge kicu mania. Bembe aing wat deg-degan sia tas ngadar kadu, aing ngopi wat istighfar aing alah wat anon kota ngadar kadu untung sirkulasi lambung geus pinuh ku kadu. Jadi cai kopi tentu nyampur. Maji Pak Moa cenah mah gak ingin minum kopi sarang nuang kadu na teu sadar mah moa wantun sona cenah ayo ngong Pak Queen naon dejek almarhum mamang urang mah hayang ngeunah udud mah mun geus dahar peuteuy jeung jengkol esim goreng mah nu penting mah geus anu amis sek naon we yeah. Aya nu amis kitu anu seger nginum ngeunah udud. Tapi orang Batak mah jeung rata-rata Sumatera mah kopi jeung kadu biasa mah. Cobaan eh saminggu mah kopi jeung kadu embong we ngamoal. Mong ulah maksa yeuh.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Laguna pesanannya Elsa, tanyakan Elsa. Tape uing ker ngojek, dahar kadu, centang kopi hideung, cek batur tebisi mau, cacing itu piraku. Habok yang napa sek balik nyelam motor hanya siamang. Ngaprak ke kebun sampo, kesang tiis biji, swak aing alam laman mang, ngenir unggul aingnya. Halo mata kulit gagabah. Ulas ya, ulah dipake heureuy eta mah. Wildan, sore dan japra gitu sih. Angadar kadu jeng kopi mah langsung hosna ge ngaguhar. Leungudang deui. Firdaus mere baturan uing semang adar kadu beak dua hulu kusorangan sadekulan tu inget manehna nginum kopi mang eta geus narhanyai sia mang. Bere menta hampura. Jeble mang bisi maot harita lagi ulaga gabah. Emang sih berkaitan dengan takdir ya. Bisa sedang apa saja kan ajal menjemput mah gitu. Tapi kan saya kasebut tak ayuna-ayuna sih pang-pang nama kan beberapa minggu kebelakang ada yang seperti itu di grup Simkuring, di grup Kapunuhan ya, grup RT ayeuna ngingetan teh kade cenah bepeujeu ayeuna usum kadu. Ulah sampaikan ngadahar kadu ya, bari jeung nginum kopi. Ya teu nanaon sih da eta mah peringatan ngahindari ngaminimalisir ya. Dari ajama keur kumaha wae kan bisa bisa terjadi. Kan ya diminimalisir lah gitulah. Soalnya ada beberapa yang terjadi gitu takdirnya gitu. Takdir meninggalnya itu ya, yang diakibatkan sebelumnya mengkonsumsi kopi dan juga durian gitu. Durian gitu. Amar, memeh apa kopi jeung kadu bahaya ngahaja keninyo kopi asupkeun kana gelas kopi. Kaduna teh da enak pisan, enak masieun geus apa kitu mah ulah pokona mah. Ki urat kamari abi nuang kadu dua hulu tah sajam kemudian nginum kopi hideung lungleng kana masakana teh tah. Mion, naon datena naon mang, kopi, kadu mah mahal, basa di Tasik jeung budak dikucekeun jeung gede aslina ngeuna ngan murus penting samit. Itu kan anger eta aya efekna. Percuma murus. Bahagia, ningali komentar na TikTok. Aing ngeteusieun bae, teusieun tsunami, teusieun gempa, jeung mang. Nusieun mamun HP tinggalin di imah, jeung duka naon maksudna. Ah, itu menurus tuju ge kucluk eta mah HP-na dipake tereureuh. Madoha tungtung nama ya rugi amangnya kopi teu beha kadu teu erep. Aripu ari geus inget kana pimaoteun make eungnya. Aslina. Diki, waduh kalau kopi sama durian jangan berbahaya. Pan heueuh ieu keur diingetan. Marton, mituha uing mah kadu teu dijigeun jeung kopi digalokeun. Alhamdulillah sehat buan urang Sumatera mita uing emang. Nurutan uing teu kopi jigeun jeung kadu lah teu ngeunah. Mending kene ngadar kadu heula terus nginum kopi. Tah kitu ka karangkuna. Pak Al, mang nginum kopi jeung kadu seun maot. Pas nempo HP anu kugulantungan lureun kabel eta soak mang nya teu ingetkeun kana maot. Ari uing mang sakalian dititangan eutan motor anu salahanana ngabinting ya teuing aing. Umi beuleud saurna ya mah saurna tapi duka ngan papatah kolot mah sok jiga sapira tapi matak. Pamitos nuang kadu cangkangna cayan telah diminum saurna emang. Eta mah sahiji upaya sangkan ngahilangkeun teu naonnya. Teu karacunan lah gitu nya, teu kaetaan teuing efek minum efek makan kaduna. Supaya aman lah gitu ya. Jadi teu karasa naon lah. Nya.
ya. Jadi si kokotor nu dina pananganna teh dikocokeun di dinya, taruh dina dina cangkangna ya, cayana tadi minum. Memang gitu bisa, itu geus salah satu upaya untuk meminimalisir sangkan ulah liur terus perut sangkan teu begah teuing ka rasana gitu. Sim goreng enggak usah seperti itu. Ramon BRJ parantian mah abah urang maka dujung kopi mah jag we maot seketinggal tanggal kai. Lain enggak, lain yang serikin kena takdir emangnya. Ampun paralun, ampun paralun ya. Kena yang serius. Jag kecena kadu jeng kopi, mau temu ketinggalan tanggal kai. Ramon RJ sore. Putra RR baru tahu makan duri yang langsung ngopi ada sampingnya, ada efek samping ya. Ada kan beberapa yang ditakdirkan meninggalnya sebelumnya ya, dalam kondisi setelah mengkonsumsi durian kemudian minum kopi, atau sebelumnya minum kopi baru makan durian gitu. Itu ditakdirkanana seperti itu ya. Ayam itu semangka tong dibarengkeun jeung gula. Panasaran dicoba ku gula bodas terus gula kalapa. Entos malahan dipetiskeun ku gula kalapa. Terus kumaha eta hasilna? Hasilna teh kumaha? Bembe ulah dipake heureuy ka dijeung kopi manis. Goreng kadengena bit amit-amit ieu mah. Si BMB mau aja, kunaan mau tetap sekedar kadu yang ngopi nyir, tebetah kadang enak, parantes buat tetap datu kos kokor mangi mulu, cina kata kadu. Aprilia Sirna Gali da carok ya, abi osok dikocekin duren, jeng kopi hidung, efek nama tuh, epi tunuhun surna teh. Mungkin kondisi tubuh lagi bagus itu bisa wae kan. Kalau kondisi tubuhnya sedang tidak fit mungkin bisa gitu. Dan japra tetangga lembur ngopi kadu tinggang kopi ngegolak sana betung he es tuluy tuh. Aji song borokeun jeung kopi abg kaduhung ku biak tilu hulu ku sorangan liur wat sautana komoye teu marok katut samunaka. Tamang ieu ceuk AI gitu disarankeun matak sok cobaan nut ngeah teuing. Tah secara medis tidak disarankan mengkonsumsi durian dan kopi dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan. Kedua bahan ini memiliki efek yang sama-sama memberatkan kerja tubuh terutama jantung dan sistem pencernaan. Beban kerja jantung meningkat, kopi mengandung kafein yang meningkatkan denyut jantung, sementara durian kaya akan karbohidrat, kalium, dan lemak yang memicu peningkatan metabolisme serta tekanan darah sementara. Kombinasi keduanya bisa bikin jantung berdebar kencang, pusing, hingga sesak napas. Eta, yucuk AI-nya. Gangguan pencernaan, durian dan kopi sama-sama akan memicu asam lambung. Menggabungkannya bisa bikin perut kram, mual, kembung, atau heartburn. Dada terasa panas. Tah ulah dietakeun lah. Ya. Ulah sok jumago, pokoknya ulah kena-kena awak jaga ketika meritena naon. Ya. Hindari. Gitu. Tapi buan uing sok penasaran mang, pernah keur bujangan ulah ngadar jengko jeung peuteuy dibarengkeun jeung uing teh nyadareun ceuk uing nyah dahareun habek di dar lain sia mah ngaranyay jeubah hese papang liur aing mah poek alhamdulillah cageur. Firdaus leung na teh mang ditang tayungan kene kur tiba di infus teu nepi ka maot. Ayeuna ditawaran muriding aing mungeun sa kecing lah nyoba. Oh, anak ulah. Acus, rudat aing kadu teh ngeunah nikmat kan uing ge mun ngadar kadu teh bet loba pikiran mataknya aing meges lah ya mantau ngadar kadu bet mah mata kibur ieu teh ngadar kadu ge. Lah rusep lah. Gitu ayo wa.
Repa ulah mah gak dinyengkopi mah ngebejaan uing panahu ieu teh keur dibahas teh.

Asep Urip sama saya lagunya yang gak kentang. Putra RR alhamdulillah aman Pak RT akan syukur tadi. Meon daripada dahar kadu guluntungan kala beak usum kadua ngena ton jeng kudai siang ngena ulah lebating mau murus ya. Marta entah munjikan uing maknya puyeng jeng ranyai bisa pulang ngadar kadu nuti amang dua oh. Mitoha mulung menang hiji jadi tilu hulu ku tiluan uing jeng mitoha mah tekuna naon heran da uing mah cager cager teh isukna da puting nangara obasan mo jeng anehna teh isukna teh amdui karena kadu teh sieunan gitu deh jikan uing mah soak kan beki mah teh gitu ge Diki, ya itu bahaya banget, apalagi kopi hitam. Itu kalau durian dijadiin bubur, jadiin wajib baru sama kopi. Ya. Rusdi, anetas ngadar semangka. Ya, nginum kopi, karena motor jopoek, pek macena hilam nanti balik. Itu orang mananya, mah. Tetangga mana itu, Rusdi? BMB, Baturan Wing, ayah, siarana. Apa benang ngadar kadu? Kabogan nginum kopi, naon sireuna? Nyis paur ka rumah. Begitu padaku. Ari bak sireuna. Lagi des. Pakin gerak aku lamang keracunan deulin MBG. Breo. Nyaang si Baturan Uing kamari hampir-hampir overdosis. Pulang ngadar kadu tuluy ngopi, sangkani ngeuleut sajam. Eta liur-liuran disarekun, sumawana liur geus biji kesang tiis, yaang, betung panas. Aing di karang guyur anu maot beki gempur tapi alhamdulillah leuhungna teh nginum tina cangkang kaduna ta eta. Salah satu penyelamat itu pokoknya mah abis makan kadu, komo kaduna ngomong konsumsi banyak, penawar nate minum nate tidinya, gitu tina cangkangna, itu yang sela-sela kotor-kotor anu rametekna bekas buah nate tadi bersihan nate cairna sina semukiru gitu. Nah itu salah satu penawar syariat supaya non meminimalisir terjadinya kaliuran begitulah. Dan japra epok teh dicabut nyawa tas ngopi kadu mah sakatinggang kai. Umi boleh ya atuh mending tong bareki kadu ada teu enak sur umi mah. Sieun geuning euy dileunjeupan. Asal katingan. Bani Iban bisa kadu tadi campur jeng susu ang anu hanut kene efekna karena bukur itu mantreng sih ngono gitu Pak Al tapi Al memang nginum kopi jeng kadu bareng jeng uwa uing tena naon uing nginum kopi ya uwa uing karena kadunya antar gitu bang Repa kadu jeng kopi kapasene mang nu jadi matak mah. Asa beureun naon laguna sami-sami. Rusdi pada mah ajar mang. Teu panasaran mun teu naon berarti amang kuat, mun keracunan berarti amang teu kuat har. Tidak bisa begitu, Saudara. Mion pernah pe uing dahar goreng jengkong ora hegmeng bal. Naik puting seukeur sare yang ngompo teu bisa, burat beuteung teh asa muter. Pas nutas ngajuru, janari neang seprit, leheng ku seprit. Nya itu pertolongan pertama, pokoknya mah muntas makan jengkol. Terasa seperti itu, kamu nggak sebiji kesang, kesang tiis. Kesang tiis, gini, itu mural, ngompo itu betah, langsung minum seprit, ngemplong. Tapi nusoak mah daun kucubung uing digawean ku baturan keur bujangan. Pe dia ngami cah diriung soko opatan. Nah ranyai si emang balad uing mah nusa urang tapi kadi sesempak menang opat poe. Gurak cina bermawa akar kelapa. Soak aing diriung kan langsung dibabat langsung kucubung nih emang ku baturan uing. Hahaha.
Wajib aku naunya kadu bisa muci darah tinggi, lambung, kolesterol, tengah, tidak kak. Menges gerak, menta urang gerak, ulaku sorangan. Yeah. Cik amang bio ayah nunjebut segera lahiran karena laki emang gak ngerasa lihat tuh kimiun nunjebut gitu mah. Yeah. Jika nu apa terus ngajuru emisun, atas sakar ngajuru sakit. Simi ono kecil demegan, ambil-ambil tewat ambil digotong pakai sarung, ay pas dandan panggotong langsung cengkat, ngederak jak-jak, ruasur. Udah, waktunya salat asar. Yeah. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. 98,9 Sukabura FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan

aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga beca listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Beca itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita gas lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ayo gas di 08122281101. Ngobrolnya tentang apa ya? Orang kemana namanya?

0: Sok ke hararayu lah. Yeh, iya menye, iya me. Pernah tuh, kapan terakhir anda papangi jeng mantan? Sok. Mantan umana we, iya me. Mantan uka sabara hiji we. Sok, eh. Kapan anda terakhir papangi jeung mantan?
1: Dia sayang.
0: Terus kumaha? Bade teu warani. Bade marani mode. Tong miut dape. Salaman 12228110101.

Mbak, Mbak Fikri, sore lagu Suara Hati Adela, terima kasih. Pusa maribu soalnya ti abisok. Tape gas, duh temana kepala laur mang lemah. Lemah. Pokoknya acungkan bendera bodasnya, anda tersanggup mah ya. Acungkan bendera bodas ya. Mak Nur tadi mang di desa bahasa pembagian beas tapi terakhir penakjeng mantan kabogo dua nana ge ayah tapi alhamdulillah akur masih tegur sapa biasa berarti sarua desi namanya. Sarua desi lah artinya. Sarua desi lah tapi ya kena tenggeng si pe ari sarua desi. Sarua desi lah tuh ya. Kos kirus di Jopangi sarua ker nyokot beta nyokot BLT di desa gini akur sih lah desi lah sarua menang bantuan. Kita angin lebetkan bendera bodas ayo. Sarua desil namang sarua ripus. Atus kan mantan yang dikawin tak kena bengar itu nya. Tapi anger bakal nafsu ya. Anger bakal nafsu. Mion geus kana mantan dewa pukun we ngosoleh mun kita pe yakin we ngepasi keur mudana rada cunihin bade culeos. Terus di hari tawe basa di desa ya kamari mah teu menang beas bulog ya. Boa geus naik desio serova desio na ya. Dina sensus ekonomi ya. Martin, uing amang hampir unggal keluar ima pepangi wae jeung mantan. Bon loba mantana, tapi biasa we uing mah, tapi lamun uing jeung jikan mah barengan. Eh pepangi jeung mantan uing ceuk jikan teh duh, papanak jeung mantan cemburu nya mah teh. Tah eta no maju adrenalina pernah teh ketika ieu urang loba ima. Ketika anda bejeng pasangan, jeng kebogoh, jeng suami atau jeng istri, ya, ya osok pernah tuh papangi jeng mantan gitu ya, reaksinya seperti apa? Coba yang pernah ngalamin, ya. Ketika anda lagi jalan jeng pasangan, jeng suami atau istri tiba-tiba, ya, papangi jeng mantan. Reaksi pasangan seperti apa? Reaksi orang gitu ya. Ketemu jeung mantan pamajikan atau mantan

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Sore, jam 16.31 menit. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Rusdi Setiawan, lemah ke acus maka layak ke geros. Aku tancai. Wajah mau balik bukan amang sok pas saya ujung-ujungnya tuh. Karena namanya ya. Geus istilahnya geus lain-lainan deui ya. Tapi da ya gitu teh lah gitu. Anger gitu. Masa lalu adalah masa lalu. Tetap jadi bahan bisa capekin ya. Selamat sore tape. Jika nama Sarua dari Pumang. Dan tukang ngaput atau paling banter. Mantannya itu tukang buang benang. Atau juga air menangkan mantri. Atau pe. Atau juga ada yang menangkan iya nontek perawat atau atau juga ada tukang ngaput yang menangkan bidan mana Paujia hoyong laguna Arif tolong jaga perasaanku atunun salam sedayana docol cager col anyar kene uing esiopangi jeng mantan dah biasa we uing mah. Jikan uing oke nanyakan sanu tadi panggil bejakan kuing teh mantan galak gak teh suri sejikan uing wat ngake suri naon uing teh kalah suri cie si adik kecepan mantan cek jikan uing teh lain ngicepan bling eta mati kudrot sia bling ya sugan ngaing naon nama tak jikan nyerita singo nyengir teh singoreng pedah socana ke kerdepan disangka ngicepan sisar boas.

Terus di Setiawan anu baheulana beureum ku gincut anu pias siga kurang darah ting kurang parab kurang desil. Pakuin jadi lalaki kok sieunan. Hei kalian, kalian itu pemimpin rumah tangga, kuna nutisin ngomongkeun mantan. Kelama orang arek nyarita tapi kagok aing keur ngaguntang logo musarwana ya. Sarwana bro. Kakek Salim ngiluan umpengernya seso. Magia posisi etanya docos itu magia apa lu tetangga anak. Rusdi mantan kita pe anu sukses atawa desilna hanap sarua hanap sarua menang bantuan jelas Thomas Budi. Isukan terjadi kawin ku mantri.

tapi lain sin bah gue nang sok baluang aing geus sarua menang bulog. Sarua menang bulog. Paguin ngomongin mantan wat hese nya bedanya ngomongin geriem nilam. Nah gitu sarare meron. Terus di Setiawan atau mantan pura ngamute salakina ngambordel masa tarakena kita pe setenang. Tenang. Doco hu upan si bie tarah petongan yang ika. Neneng kujang nyimak bari ngagogol capek wit ti beleger beleder beleder tadi mana adin uye heran uing mada ka pagawe sensus pacilingan di balong geut desil genep uing ya sok aya kuis marebu ti Ajis anak tasela pertanyaan anak ya. Tanggal sabalaha lahirna Jis anak tasela cenah sok tebak. Jawabanan pertanyaan tanggal sabaraha lahirna Jis anak tasela bulan naon cenah ta? Kakek Salim tapi bener pe euy uing baheula keur jaman ngajahit teh mantan teh tukang buang benang. Tukang bordel juki tapi keur jaman dagang mah keur di Solo mantan teh teu mahasiswi secara di Jawa mah karuliah budak teh. Tapi teu nyaomong. Jaman anak cerdas ke tapi teu nyaomong. Heukeuh teu nyaomong. Adin oye dua Rabiul Akhir lain, Nening Bujang Mulud lain, Pak Queen 12 September lain, dan Nening Bujang Hore amu bas mantan mulah ayam misua aja.

0: cuyang, obrolannya ketemu mantan terus ketemu amang, boro-boro. Tuh pernah ketemu. Jadi aman, tidak akan ada pica capekeun. Soalnya tuh pernah pepangi. Docok, kerta yang nebak, aing teu apal lah cenah. 17 Agustus pan Agustusan, Madoha salah. Aprilia Sinagali, pame kanggo pribadi abi mah biasa we. Ya. Pame nuju sarang pasangan, tambah sing minder kene, ge pame pamenak paduduaan, terangin caroge, yen eta mantan abi. Bangkan anjeunna nikah kedua kalina ku wargi siangan, abi mah bersyukur pisan Allah teu naksirkeun abi sareng anjeunna, teu nakdirkeun abi sareng anjeunna, ya. Meskipun orang pernah bogo ka manehna ngan ras kecewa, orang langkung ageung ka manehna. Bahkan manehna duda ge pernah ngahampuraan ka abi ngajak balikan diobrolkeun ka caroge ge dengan bangga saya sore urang mah. Marek ngalitak ciduh nunggah di pijen. Bagus. Bagus. Kudu gitu tegas. Kakek Salim, atuh dawe ngeboro-boro ki aja tanggal lahir pamajikan gitu. Apal. Tapi dahulu Kang Salim tukang ngaput tetekop ayan buang benang anyar sing arinyen. Gak jadi jodoh kenana kadinya. Pak Queen, iya kudu jadi dukun kuis temang. Tadi udah tadi tuh ngecena hoi anon so kuis ti abi 5.000 ngan so anah yang ti abinya enggak segugu kan. Kita bertanya teh iraha cenah tanggal lahir jeung bulan lahirna ajis gitu. Rusiawan alhamdulillah sakinah jikan jeung mantan emang tara wajah di pasea oh bagus. Cadu siapun gitu. Cadu siapun gitu. Doco boro tanggal lahir batur sakalian tanggal lahir serangan ga aing sok poho. Acan canan bener ya. Kana sabenerna we da tidi tu parentah anak itu. Kapan amak kamu adalah pemenangnya sekunyan inyen we. Yang akan gitu yang kamu adalah pemenangnya gitu ya, secara pepanggi gitu itu pernah panggi ya. Lagi di pepasianku mah aja pak tanggal hiji bulan 2 ya. Sore ang cadu uing itu apal ya, uing mah apal dari bere kuncinya itu di itu. Kunci itu jang amang mun rumah tangga ya iyalah. Kudu kadinya kamu adalah pemenangnya. Pakuin kabayang menepa pangi jeung mantan kalah dibayangkeun digulang gaper ku salakin ang semua balik kita mah. Mau balik kita teman teu move on. Tadi ge nebak tahun lahir abi anu bener heuh aya macan anu bener. Doco mun hadiahna pajero mek maksakeun we aing rek tatanya 5.000 hek lieur meuni nganyuk aing ngepuasa aja. Tapi talu ke kitu mang. Teh nining kujang talu ku hese nya 5.000 geus. Ah. Madoha salah lain lah lain tanggal sakitu. Kaya kudu kawas dukun ya mah. Kudu berfungsi sebagai dukun. Lagu berikutnya nyangakan.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

menit selamat sore, kita ngobrol lagi. Madoha salah lain. Kakek Salim kekeh uing ngekasih itu mantan ukeh. Tete ku ngomong untung tetulus ke didinya. Matakmu sakalian rek papapak sok malibir abis yang nengkang ayo. Desil nek itu membeda banyak kayaknya. Buat desil 10. Breo, mantan uing ang nuripu masih kerbobogan maka uing teh a saya gincu pangmulikun doing wayang boga kabogot yang perfect jeung geulis dirawat na ariana ang sebujil nasio kamari papangi teh keur ngeluh desil kapunuh masih teh uing cenah budak rayap ya mana bapak na teu gawe teu kabagian bulog wat ketir sia ang. Eh keur lengo gawe na teh da ngajahit aya nu nuturkeun salakina tani. Wat raromeheun ramo leungeunna ge ketinggalina teh pas sasalaman batur masuku ieu mah ramo sia raromeheunna teh.

Doco ayah tenu nyimpen nomor HP mantan. Uing mantu ya. Dah bahwa te kerjaan zaman boga HP. Jadi te boga ngan mun Facebook nama apa. Ngan te berteman dah aslina. Ingin cina aslina. Coba ngacung ya. Anu boga nomor HP mantan. Ayo. Atau tahu ngaran Facebook na. Ya. Tahu no apa akun medsos na. So. Sahan boga nomor HP mantan. No dituna ngajak. Sahan no apa akun medsos na. Tanapi akun Facebook na. Bohong jika nak kibre mah dendam itu. Dendam itu. Nggak terlalu ramai aja.

Terus di canung atau gibrew cenah karunya rorombehan kana leungeun gitu mah. Dan japro kidadan teu boga nomor. Kade nyi ta. Kidadan ngambian nomor eta, nomor mantana ta. Ngacung soalna mah. Tapi mantan samang nu leungeun rorombehan aya ripu jigana usahana kana padahal bedog. Mantan Gibril dendam dengan Gibril itu mah campur ngarang. Man Nur Abi mang nomor HP-na aya sakontak kene cenah akun Facebook-na Instagram-na TikTok-na ge aya berteman we bagus. Asak iseng tara. Doco, jikan uing ngetong boro-boro nomor na Facebook na ge berteman. Ngantra berinteraksi dah HP na ge ku uing dicekel na baru kan. Cuyang acung tuh, nyucuyang. Ya, boga nomor mantan na. Jikan itu asok di chatnya. Ya. Hari peting-peting curiga asok di chatnya. Mariski kacida muntuyun gitu amang hek jajanan cung abi nyimpen jang naon. Baru eh. Mah dede nusok bebeakan bogoh kene eta teh dendamnya Kibreo buat bebeakan gitu buat roromeh aja kena leungeun bade bogoh kene nya brewnya. Dan japra husta neng ta. Tidak ada ta nuna nomor eta. Ya, nomor mantana ta. Breo. Halo do kami tu dah anggawe. Nanti ngaramesan jukut. Di tanah garing dah deket ima. Mun ajak kawin atau ku breo. Canung. Terus di siawan. Wah langsung cemburu amang. Kuat atau hogak. Sok di bade-bade. Oh. Akan baik nyicu yang bukan nomor mantan nama tanda naun asa ulah dihubungi we. Cemburu ya wajar lah. Cemburu wajar, teh cemburu mah justru teh wajar. Pas sehatan penonton na WA. Lah jaduk langsung dibawa adis teh. Adin oye KDA kudu curiga mun aya ngaran kontak tukang galon. Tah. Kade, perhatikan teh bisa ya kontak Andi Sukapura 2. Kade, lain uing. Bisa ya Andi Sukapura 2. Kade, lain kami. Kami makurije. Doco pantes mun peuting teh sok dipe jika nanya teh. Kusaha, tenan naon sok. Nyicuyang nyakal nomor mantan kan ngacung tadi. Tenan naon. Asa ulah dihubungi we. Tapi uing ngeboga medsos na ge mang kabeh ge ngan datara kukumaha ka uing na ge da apaleun ribu uing na batak saropong aing aja.

0: Double and Ripu Uing naman tak saromong dyan naman tanda. Sing de milik atau pela si Bung Haryo. Ya. Mah Dede amang rada hanetnya. Wajar. Wajar hanet pe wajar. Tapi kan tetep dibalik rasa hanet eta teh asal ya ku kejujuran kan geus nuhun. Asa nggak komunikasi, hop, atau dina komunikasi lah sewajarna, wajar, aneh tuh wajar lah. Saat itu nuteh aneh coba, masing Mah Dede besok tanya suami Mah Dede, suami Mah Dede misalnya nyimpen kontak mantan suami, bakal panas mah atau bakal aneh tuh? Bakal. Teneneng kujang misu aja nusok nyimpen nomor mantan, tuh. Hanet tuh ya. Pak Quinta mang geus diberi jalan bebas ya sok engke mun ceuri ka Mang Acus diberi pice. Benar. Meciu-ciu gaduh oge teh sarah komunikasi dah ya. Ya janganlah jaga perasaan suami meciu-ciu. Ngapain? Ya. Dan jabran uing ngekontakna ge tukang langseng dengaranana gitu nya. Katingali bae teh mah nyari-nyari kesempatan. Aya kesempatan di P eta mah ya. Breo, aya ang nyimpen uing mah ditulisannya tukang doma. Karan kontakna ge meni bebas jikan keur mandi aing ke sumur siuk. Tukang doma. Kubara Riza ing wae. Rusdi jadi pasea tanpa penonton teh geura ya. Moal aman. Asa jangan ketahuan eta we, ketahuan komunikasi gitu. Nyantai. Mantana urang batur salmur. Mantana urang batur salmur emang unga poe ge panggi da jejap budak sakola tiba mesem wede. Kasang 273 sare doco pantes ada ngaran tukang galau nak nanya kertas mam acan lintas minum acan. Acan ya tukang galau naroskeun naonyi atas mam acan. Mah Dede akur mang sok naseng. Nah itu wajar. Wajar alamiah. Tening kujang mohon kepenak sok langsung di blok. Harus. Mariski abigi sok hareeng. Amang lamun caroge gaduh nomor batur teh. Amang rada hanetnya. Wajar hanet mah. Mau tek disebutkan. Tuh. Tetap cemburu, moal tetap ada, gitu. Tetap lain hanut deh panas, gitu. Kakek Salim wajar kehelun kehel mah cemburu wajar, berarti normal. Tuh aneh, tuh getreng acan mata, eta. Tuh aneh. Kan kami mah jujur tidak, gitu. Tuh pernah. Tidak pernah boga nyimpen, tidak pernah nyimpen nomor mantan. Ya ngapain kan, nggak ada urusan gitu. Terus tidak ada urusan, tidak ada kepentingan. Dan japra hus. Tapi kebayang tukang doma nggak WA, abis ibak. Abis terus ibak lah. Kebaca kemajikan anak lo. Ya. Namanya, iya tukang doma nggak WA. Namanya, tapi jatuh simak. Udah bingung salah kita. Udah bingung sih brewe temen. Bre, lo ke gaba? Yakin si Brewa kan culang jileung sare kumaha Brew. Dah coba pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, pamit lah, p
1: Mas
0: Jumrien dan suami tangan. Jam 17. Ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Hapunten, tidak ada niatan untuk apapun ya, hanya untuk sekedar hiburan nungku ya. Hanya segera untuk nyekahkeun ini, nyekahkeun huntu gitu. Tidak ada maksud apapun ya. Hanya untuk seserian nunggu, hanya untuk seru-seruan, hanya untuk nyekahkeun huntu. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin ya. Selalu dimudahkan segala urusan. Semoga mendapatkan rezeki berlimpah dari segala arah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tim Kuring pamit untuk ketemu lagi besok insya Allah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: gara-gara cinta monyet, dua siswi MTS di Garut dikeroyok geng pelajar. Atasi dampak kemarau di Sukadana, Polres Ciamis pasang pipa air 300 meter salurkan air bersih untuk ratusan warga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap dua siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekarhurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penganiayaan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah. Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik, hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
7: Itu orang tua mana bapaknya, ibunya kurang kali. Uma mana dibiayaan di sekolah kan. Akhirnya ibu, wantu-wantu gitu. Di gamplangan itu, ibu mana yang pernahnya di gamplang. Nah iya meniwat, nabi makanya sadil-adil, nabi banyak di, iya deh, merangkali.
3: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa diantaranya diduga berasal dari luar sekolah. Pihak sekolah pun memberikan kelonggaran belajar demi proses pemulihan fisik dan psikologis korban.
8: Sebenarnya sih dua. Cuma kalau yang lapor itu I. Kan ini banyak katanya lebih dari 5 orang. Dan juga katanya ya, anak-anak itu. Sebagian yang masih sekolah, sebagian malah udah keluar. Pelakunya dari sekolah lain.
9: Korban dengan pelaku saling mengenal?
8: Saling mengenal. Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, tadinya ada seorang laki-laki yang naksir ke yang si pelaku itu. Kemudian berhubungan biasa ya, anak-anak itu. Banyak temannya itu tuh ya. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
9: Yang di korban itu, korban.
8: Siapa bukan yang siapa yang melapor itu.
3: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
10: Kami akan coba telusuri terkait dengan nanti berarti calon-calon tersangka atau ABH, anak berhadapan dengan hukum seperti apa. Tapi pada dasarnya, Polres Garut akan menindaklanjuti laporan ini dan akan membuat terang benderang. Jadi korban juga masih sekolah. Dugaan terhadap beberapa pelakunya juga masih sekolah. Terkait dengan perlakuannya, ya karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja, karena dia masih anak, sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
3: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
1: Tentu kami dari KPAI Daerah Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan pendampingan secara psikis kepada anak-anak, khususnya anak korban, dan mungkin juga di dalamnya adalah anak-anak terduga pelaku di dalam video itu. Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir, tentu kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
3: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pengadilan Negeri Kota Banjar menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 243 juta rupiah yang menjerat oknum anggota DPRD Kota Banjar dari fraksi PDI Perjuangan berinisial ARM. Dalam sidang pembacaan dakwaan, Majelis Hakim membuka peluang penyelesaian perkara melalui skema restoratif justice atau keadilan restoratif. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hilman Maulana Yusuf, Rabu 9 September, mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah Purwaharja sejak akhir 2024 hingga awal 2025. Terdakwa dijerat dengan pasal 378 KUHP. Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim menawarkan skema restoratif justice dengan syarat adanya kesepakatan utuh dan itikad baik dari terdakwa maupun pihak korban. Persidangan pun ditunda hingga Rabu 16 September mendatang khusus untuk memfasilitasi proses mediasi perdamaian itu. Menanggapi tawaran hakim, kuasa hukum terdakwa Herman Subekti menyambut positif ruang keadilan restoratif yang diberikan pengadilan. Herman menegaskan kliennya sejak awal memiliki itikad baik untuk berdamai meski sempat menemui kendala dengan pihak pelapor.
6: Majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami ada upaya restoratif justice, dan itu pun nanti tanggal 16 September kita sidang kedua, yaitu untuk melanjutkan rencana yang restoratif justice itu pun kalau memang nanti pihak pelapor terus itu sepakat dengan apa yang memang direncanakan untuk penyelesaian permasalahan ini.
3: Proses hukum selanjutnya kini bergantung pada hasil forum keadilan restoratif pekan depan sebelum Pengadilan Negeri Banjar melangkah ke tahap pembuktian perkara.
5: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
12: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dampak musim kemarau kian meluas di Kabupaten Ciamis. Untuk membantu warga Desa Mekarjati, Kecamatan Sukadana yang kesulitan air bersih, jajaran Polres Ciamis membentangkan jaringan pipa sepanjang 300 meter guna menyedot air dari lembah menuju permukiman warga. Selama musim kering, sekitar 80 kepala keluarga atau 400 jiwa di Desa Mekarjati terpaksa menempuh medan terjal dan licin sejauh 300 meter hanya untuk mengangkut air menggunakan ember. Kondisi ini sangat menyulitkan warga, terutama kelompok lanjut usia. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar yang meninjau langsung pemasangan pipa menegaskan bantuan ini berawal dari aduan masyarakat di media sosial yang ditindaklanjuti dengan survei lapangan.
2: Kita memasang saluran pipa, ya, pipanisasi kurang lebih jaraknya 300 meter ya, tapi turun ke bawah. Sehari-hari masyarakat itu mengambil air itu harus naik turun. Naik turun dari atas ke bawah itu sambil membawa ember. Apalagi ini kan musim kering, jadi sangat kesulitan. Sehingga kita membantu masyarakat memasang saluran pipa sehingga memudahkan masyarakat ini untuk mengakses sumber air. Ini mudah-mudahan bermanfaat.
1: Selain pemasangan pipa, Polres Ciamis yang menggandeng pengusaha lokal juga membuka peluang perluasan percabangan pipa jika kebutuhan air bersih warga terus meningkat. Kepolisian memastikan akan terus memetakan wilayah rawan kekeringan lain di Kabupaten Ciamis guna menyalurkan bantuan serupa selama musim kemarau berlangsung.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssni.fm.
5: Keur naon ceuk?
6: Iya, keur Facebookan deh.
5: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
6: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
6: Ya HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon ceng? Cermat Sel.
7: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik.

Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء

ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني

من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد ست

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

لك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, Ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil-pujuri wal-khiyana wasdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil-zuhdi wal-nasihah wa ala al-muta'allimina bil-juhdi wal-raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idah wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mawtahum bil-ra'fati wal-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina wa ala al-shabab bil-inabati wal-tawbah wa ala an-nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil 'adli was syafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres parawargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

terlambat, terlambat karena akan biasa. Biasa kena simpering dan menuju Karawas ini gitu. Ya dan menuju Ngahuhulan namanya, Ngahuhulan Rehila gitu. Ya ada terlambat, apun dan gak salah enak. Jelas lah ini, yang penting mas simpering hadir dan orang iya. Sadayana nu masih kena satria atau napi kos satria ah, pasti ya nu biasa nyarangan simpuring mah kalau wargi terus ayah payungnya radio nanya kita jangan benar-benar si sarah hati doa nanti sadayana akhirnya simpuring ya mau kising sehat gitu lah seribu biaya aduh kalau wabar itu yang ke dokter enjing juga udah mau pidoa nanya yang ke dokter anjing kebetah penyawatan sarirannya nahan kenikmat apapun sate apapun daging apapun kenikmat ini sarangan ku terdamang tadi kayaknya simpuri ngelayat abah abah sahimi di menol mau ilu jawangnya abah ada disuguhan dengkul deh, disuguhan dengkul itu dituang, sumpah juga ada lebarnya. Nah kapaknya sarang katanya tuang hari umum pulung sarang abah saya ini sarang mahaji di menol atau nuhun misalnya, sering sehat artinya abah sih sehat, mahaji sih sehat, sumpah yang lebih mudah-mudahan sih sehat itu. Ada di sarangan di damal kirang sehat kirang semangat kayaknya tapi itu adalah yang penting lah suara simkuring biasa kakuping kepala warginya.

Kon Amor pecahan 3. Pecahan 3 itu asli orang Tasiknya. Orang mana? Orang Raja Pola. Orang mana pecahan 3 itu? Sadayana wayanya nusuk biasa nyarakan simpuring. Maka sukin jengkel waya ananya. Ngaraya pindah melun lah. Orang buka waya anak. Waya jauhnya kau teh lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu teh Asih Saliwat dikintun salam nama biasa kan wa maminun mangeman sarang dicucungna Royan Acang Yeyet Opa Ayi sarang Ibu Aina Aca Suti Andri Sadewo Andri Duyeh Pak Idar Melayu Bentang kalau ke orang karang orang Cikeruh Cikaretnya Ciawi Datar Kadaka Cikupa, Cipariuk, Cikapinis, sama guna sadayana lah, sarang sadayana pen Sukapura, sebesar nama biasa kangoka, putri bungsu kue, sarang bunda tercinta Mancuk, aturon, mangga Tehlia, wilujungi Tehlia, Asih Saliwat, sarang guna siap.

Eh, Pak Kos, biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa yang balik ukir lagu? Lagu nanti, bumi semakin panas. Biasanya salam namanya, kalau ke Ayum, ke Dia, kalau ke Anu, Anu Ayah di Mah Panjang, ke Hirap, oke, kalau ke... Wah, ada sayur, seorang Maesohna, spesial nama biasa, kalau maafin ya. Anu nuju siaran, semoga sehat selalu, amin. Di Bapak Engkau, seorang Mama Dipa, Anu Ayah di Ciceri, wassalam, hatur nuhun, amin. Di Antos Laguna, maka Antosan ini, bumi semakin panas, seorang.

Kamu eriknya lumpur serang berlian itu ayah ri. Mohon ya tegak kalau kaya kuala lumpur. Nah, ini dia. Kaya lumpur serang berlian itu hampurnya.

Bongi Kasadayana, selamat istirahat sambil mendengarkan Radio Sukapura. Punten hoyong laguna teh Sebujur Bangkai. Salamna Kang Oka, anak kompleksi simpang. Oke teh hilap biasa Kang Oka penyiar, sehat selalu. Kang rezeki amin, banyak dan berkah amin. Amin wassalam. Ngecerit, dari jauh ngecerit. Ayo dadan japra. Assalamualaikum, malam ngapin sehat. Minta lagunya Roma Irama, Kematian. Salam semuanya, jasa sosial kalau ngapin. Matugas, sehat selalu, amin.

Aku kematian terakhir barusan di Dataran Japra. Selamat malam Dataran Japra. Abis salapan biasanya beralih ke telepon. Bila ada pada telepon, maka sopa. Tapi ngawe-awe, ngawas dan naon. WA yang masih berjalan, maka sopa.

Orang muter lagu Jawa helanya. Gerite kaputer. Mohon khususnya mah kau kasepuhan. Kau inung kuring makanya kakena laguna.

0: Lulu 7B mau ka mancuk mah nyakeun ah. Lulu 7B nya. Seneng saya. Kang anu aya di warung Kang Otang, biasa Kang Otang nuju ye nyandu. Nyandu ye. Kana candu paduna teh sarejeung dulang make liang. Make awi sa eta. Eta bakor kasabar bungkus. Keur madun kalepuk-kalepuk si Kang Iwan. Itu jangan Kang Iwan jepakot lah, anu aja di rancotir. Sadayana di karasana juri umum pulung di bala-bala gehu. Gehu Kang Otang, itu jangan ya. Sadayana dirinya datanya pesen lagu. Ya kita dan japra itu lagu hiji dewe, sana karisma tinggal lagu naon. Nah, soh yang nambah sih mangga tau. Assalamualaikum, malam ke Apino juga. Minta lagunya, lalu tadi tanya. Kang, nah sebenarnya kak atau apa enggak? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ijang Wangiran.
1: Ijang Wangidei.
0: Awan, Anawi.
1: Ayang Laguna.
0: Laguna awan.
1: Ayang Laguna nama.
0: Nama.
1: Dua rasa.
0: Dua rasa.
1: Semohon.
0: Rasa naon wae, aya pedas, pahit.
1: Pedas, pahit, amis ayalah.
0: Siap.
1: Salam nama kalau sadaya wae nya.
0: Mohon.
1: Udah kepangetan lah.
0: Ya aya euy dua rasa teh mana nya? Sapa?
1: Aya. Tumarima tuh.
0: Tumarima wae nya. Ah, teh aya dua rasa nya. Siap.
1: Atuhun ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Agen teh sakutu mari mah kaya dua rasa teh di kamari ge ical duka ka mana. Nah. Iya. Yeah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Uy jeung wangi Pak Eman. Hah?
2: Ngal damang ari wang pingnom.
0: Nya bodoh ye teh. Ayo datang koyak. Koyak kieu. Koyak kieu teh.
2: Terus pokona geus.
0: Iya, siap.
2: Dan lagu.
0: Gunaon?
2: Ingin tilu. Pokojo.
0: Cari ingin tilu.
2: Enak.
0: Sok cari ingin tilu.
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eman hayang cari ingin tilu sih. Tidak, Gusti Allah Akbar. Senya aja. Beri budewi tepar keman wae cenah. Moal karunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dijawabnya mah. Mohon biasa mah ya kaserang aduh. Kaserang. Luka tuh luka tina naon dah. Bingung itu dah. Ayo sekarang tuh di emang kalau kan begang awak aduh. Iya karena saya sesek langsung kalau berlari tina patuangan ini teh nyeri patuangan tina huluangan ngap kalau berlari teh. Anjing pada dokter bian. Itu teh gaduh. Ah orang kaya mi mah. Hanya kira BPJS. Orang kaya mah kaya monyet.
1: Rumah
0: kena rumah jadi taksi wae. Oh gitu. Insya Allah enyi kada bawa BPJS. Terangkung.
1: Iya,
0: tuh nanti. Sarat sotawe. Sarat sotawe, siap ma. Siap.
1: Itu
0: Oh, saha. Ayo mas sarang saha eta? Oh. Eta sarang anu ngobrol. Kau pasihan mak. Oh, mak tenang mak. Abi dah tenang bareng ngareng HP. Amin mak. Oh, ni capek awi dah tu, dah bang lain tu. Mohon kakak atas teh ayah lagi 5 kilo atas teh ayah salira. Ah iya sekarang yang mesti teh ayah 20 kilo ke. Asal damang ya jajan. Mohon asal kuat tu lompatan mas tak kahungkul ke kene. Sugan lompatan. Sugan lompatan batur sieuneun mak. Nyurik ya gitu. Ulu nak hunggu je, wah dagingan.
1: Sebagai seorang dokter, seorang eta, seorang ibu ini.
0: Mohon.
1: Seorang ibu kumaha cina, pindah ayo keringnya.
0: Duka tu ya. Mohon,
1: tapi
0: kita
1: biasa
0: ingin jaga mamun jika nak. Ada tak mam nana? Ibarat dengkul tadi, penten dengkul sapi. Panginten mohon, dah itu di menol di cuguhan pas sumping kali ngalayan kesepuhan disampakan dengkul ah.
1: Itu namanya ah.
0: Ya ada lebar ah di habak kue ketiluan mahaji.
1: Jarang. Jarang gitu mana?
0: Jarang aja, kayak dengkul jarang gitu tah.
1: Laos.
0: Laos mohon, aku hane tah. Dan tenanawan tadi mah biasa laos nembek ngawitan tadi. Terus di rompok kan dia angin, tina angin, na motor. Oh, sumping kan radio teh kayak naon teh datang kieu cing teh. Na kursi teh rada hakakan napas teh. Mohon, sing anu ti karolapna jero cai ning mah. Itu. Kumaha mah?
1: Hilanglah,
0: karena
1: tadi itu
0: ibu imin
1: teh
0: ulang
1: ngobrolnya,
0: soal
1: ngobrol tentang
0: asli. Oh, tadi. Mohon, kau kemarin sih kau kan cai mas yang banjur kena, masalira sih enggak lah. Kita cina malam Jumaat. Kakak kerasa bobo sih di gunung, ya di guha arca ah alim teh tinggi. Aduh. Oh, sama mak.
1: Oh, ama, ibu.
0: Mohon.
1: Kamu mama dadah.
0: Beres.
1: Ibu Joko.
0: Mohon.
1: Kamu Jang Yadi.
0: Mohon.
1: Ibu Joko, Bapak Unet.
0: Beres.
1: Pancungna.
0: Mohon.
1: Kamu orang Cidongkol, Cacidongkol, Cacilanglah.
0: Ah, gitu mohon.
1: Kamu Mak Dede.
0: Beres.
1: Kamu Kak. Dewo, Pak Cuk, Pak
0: Leria,
1: Pak Cucu, Pak Emana, Pak
0: Yana Arta. Mohon.
1: Mereka ke Dayana.
0: Kedayana. Yang
1: usut ke Pura.
0: Mohon gitu, Mak. Mohon, Mak.
1: Laguna.
0: Mohon siap, Mak. Mohon calon-calonnya.
1: Terakhir.
0: Mohon. Terakhir biasa. Terakhir, Mak. Mohon. Terakhir, Mak. Mohon. Siap, Mak. Terakhir. Mohon.
1: Percaya tu dirinya tu.
0: Hah?
1: Si percaya ayat saya kaya.
0: Syukur.
1: Saya gelas simpan.
0: Mohon. Siap mak. Musa kita ni? Kita
1: orang. Kita barang.
0: Mohon siap mak.
1: Ya ibarat urat tu.
0: Mohon.
1: Siap.
0: Ya mak. Yo. Yo. Yo jangan kau maminun. Ano ayat di Bojong. Aduh.

maminun ka hobina eta ka sedepna ka senengna nya kembang ros bodas. Waktu tabu 10 kirang sakedik lah. Kira langkung 13 menit di. Ya kena waktu mangga. Apunten pamisi kuring kirang gairah nya. Itu benarnya. Ada kirang pit masalirana hoream nyarios. Mane we karunya anu sok kadarangukeun hayu kula guae da bosen nya taya nyarios apunten sakali kasadayana ka kaum dangu kabah abah saimi anu di menol apunten bah kamari geuleungi teh cenah saminggu ka mana apin ka mana apin telepon ka kabarudak apin eueuh siaran bawa-bawa gering. Pas tadi penak dah nyak cina gering itu. Itunya, ayah sehat mah 10-an tahun. Gering kakara sabulanu asat.

Nah, tadi ngawe ahoy yang lagu Tinela Karisma Polisi, selanjutnya judulnya. Ayong judul Polisi lah, Pak Muterken. Oh, nyesok, atutah. Dadan Japra, ayong Tinela Karisma, jana Polisi.

Sadayana, kaum Radio Sukapura, orang Sukapura di kadinya. Mohon hatur nuhun, hapun dan nukasun. Kemudian kalang semangat, kalang sehat dirinya. Itu panggilan insya Allah. Mudah-mudahan kemudian ngerasa sehat. Sekolah biasa tepang dirinya. Di gelombang anusami. Waktus anusami. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,9 Sukabura FM. 98,9 Sukabura FM. Sukabura FM. 98,9 Sukabura FM.

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-mukarumun, Bapak Haji beserta keluarga anu parantos masihan waktos kesempatan dina dakwah islamiah anu kusim kuring dipihormat, kaum dangu di mana wayan anu kusim kuring dipihormat, puja sinareng puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana, yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiatna, termasuk urang samudayana, mugi-mugi kaum dangu sok sanaos umat anu pang akhirna, umat pang gagabahna. Mudah-mudahan sing diangkan umat mantena tikawit alam dunia dugi ka alam akhirat, oge sing kenging syafaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabb. Kaum dangu sukapura di mana ayana sate acan neraskeun dina hanca ilmu tafsir Al-Qur'an, urang tawasulkeun ieu pangaosan nu kahiji, mudah-mudahan ku ieu pangaosan sing dipasihan kakiatan iman, kakiatan Islam anu sehingga kaimanan kaislaman urang teh sing istiqomah, sing tiasa kacanak, maot tegesna urang maot, sing maot husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabb amin. Anu kaduana mugi-mugi ku ieu pangaosan sing janten wasilah kana dipasehanana kasehatan. Upami nuju sehat sing saterasna sehat, upami kaum dangu anu teu damang, mudah-mudahan sing janten damang panyawatna dicabut ku Allah, digantos ku kasehatan. Amin ya Allah. Anu katiluna mugi-mugi ku ieu pangaosan pamaksadan-pamaksadan urang
ima pamaksadan pribadi, wa ima pamaksadan umum, wa ima pamaksadan duniawi, wa ima pamaksadan uhrawi. Mugi-mugi sing sapagodo sarang rencana Allah kalayan dikobul pamaksadan urang samudayana, amin ya Allah. Anu kaopatna pakasaban-pakasaban urang anu nuju milari napkah kasab, mudah-mudahan ku Allah sing digampilkeun kalayan kenging rizki anu seueur, kenging rizki anu barokah, mangpaat dunia mangpaat akhirat, oge tiasa dianggo ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kalimana nu janten padamel padamel negeri iman nu masih aktif, oge nu parantos pangsiun, mugi-mugi hartana sing dibarokahan kalayan tiasa dianggo bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbi. Anu kagenepna para murang kalih urang samudayana kaum dangu anu nuju milari ilmu di mana wae, ima di madrasah masing-masing di bumi atanapi di pasantren di sakola, mudah-mudahan sing kenging ilmu anu mangfaat pikeun pribadina, mangfaat pikeun keluarga, oge mangfaat pikeun balarea. Anu ka tujuhna para almarhumun almarhumah boh nu engal kene maotna atanapi nu parantos lami pangintenya, wabilusus ka Bapak Herman, ibuna era mana Nyi Sinta pangintenya, guru pangud di Simkuring, Bapak Herman bin mohon mudah-mudahan khususna umumna sadayana para karun urang samudayana anu parantos ngantunkeun sing ditampi iman Islamna dihampura sagala dosana, oge sing ditempatkeun dina tempat anu mulia, monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oge wabil khusus ka pangersa ajengan Tarno ti Sarimangu sareng rencangna kamari teh Mang Lili. Tiap Kamis kadua sok pangaosan di KDI kalaresan Simkuring neme sumping kejadian nyaeta nuju mengkol kapalih katuhu katabrak anu mana mantena potong sampeana oge pananganana soe Simkuring ningali, mudah-mudahan ku Allah sing dipasian kasobaran mantena oge sing disehatkeun sapertos harabi harina deui. As'alu Allahal Azim Rabbal Asir Adim Ayasmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamari teti Sarimangu pangintennya ajengan Tarno ade pangaosan sasihan. Oh wilujeng enjing pangerenten ka rencangna pangersa ajengan muhtarom di Citapen, wilujeng enjing oge ka ibu mae ka ajengan Nurjaman pendidik barangkali sepuh didinya di Citapen, kapunuh Citapen Bapak Rohyan
oge Bapak Kodir di wartosan ku pangarsa Bapak Besan simkuring. Hatur nuhun Bapak Kodir sok ngupingkeun parantos maneh saurna. Oge Bapak jeung Anang Sirojudin di Cikupa Kampung Babakan. Alhamdulillah mantena getol pangaosan sasihan kacamat Wilujeng Ejing pangarsa ajengan. Geka jengan Jajang MUI Kujang jengan Kamal jenganmu oge Haji Pandi rengrengan MUI Sekretaris Bendahara MUI Kujang. Mudah-mudahan tah MUI Engal anu masih muda kegentos almarhum Bapak Ahmudin Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afanhu. Mudah-mudahan sing barokah pangpaat dina janten MUI na. Oge ka Ki Aldi anu aya di Kujang Wilujeng Enjing. Ka Bapak DKM Karmid Cibuntu. Hatur nuhun kana lembaga DKM nanu parantos dianggo kamari pertemuan tingkat desa sadesa. Hatur nuhun karena tempatna oge karena jamuanana anu sangat menggembirakan kaum dangu panginten kegiatan pengawasan oge hatur nuhun karena kaduna PDKM. Insyaallah sasih payun bagian bungsu 2 tahun sekali 13 DKM bagian Bapak DKM Rojud Wilujeng Enjing Bapak DKM Rojud insyaallah sasih payun 2 sasih di ayeuna bagian pertemuan di DKM Datar Caringin insyaallah Bapak DKM Rojud parantos siap. Oge ka Bapak Miski di Ranca Bogo Bapak Oleh sautna Wilujeng Enjing. Oge ka ajengan saep nu aya di Pencut Salak Saung Sawah tinggal turun cenah pangarsa upami hoyong tuang teh ka Saung Sawah. Oge pangarsa Kang Haji Ade Kamil alias Kang Orga orang Cipananga tukang ojek teh kepungkur panginten aya mawa tos. Iya, nama tos jumhur. Ngicalan meseran emas anu sabelahan pengintennya. Itu aja seseratan. Wilujeng Enjing. Oke, ka Bapak Maksum di Kubang Sari, Jang Iwan. Haji Yoyo pengintennya. Bapak Osid Sadayana. Jang Dedi, oke kane Siti tadi Cikancra. Wilujeng Enjing nih. Mudah-mudahan almarhum Bapak Kamri sing aya dina panghampur Allah Subhanahu wa taala. Mangga kaum dangu dibuka dina surah Al-A'raf ayat 84 sareng ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh'un. Summa badalna makanas sayiatil hasanata tahat ta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dara'u was-sara'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin jeung kami tekapati-pati ngutus saurang nabi kahiji negara kahiji kampung illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dara'i
kajaba pikeun nibankeun kasusah jeung kamadaratan kapangeusina la'alahum yadraun malar marane handap asor. Summa badalna maka nasayiatil hasanah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dara'u was-sara'u. Terus kami ngaganti tempat nu goreng kunu alus nepi ka maranehna jadi rekah anak-anak baranahan. Jeung pokna teh nini moyang urang bener-bener geus ditibanan kamadaratan jeung kasenangan. Nya kami nibankeun siksaan kamaranehna kalawan dadak sakala sedeng maranehna henteu saladar. Urang dua ayat kaumnang. Wa ma arsalna fi qaryati min nabiyyin. Wa ma arsalna jeung henteu pati mati ngutus kaula nu agung fi qaryatin di hiji kampung atawa di hiji negeri atawa di hiji negara min nabiyyin tina nabi ila akhadna angin geus nyiksa kaula nu agung ahla kalina eta kampung bil ba'sa'i kalawan pirang-pirang karipuhan wal dhari'i jeung pirang-pirang kamadaratan. Ieu teh ayat panutup dina ayat-ayat nu samemehna anu ngajelaskeun tentang kisah-kisah para nabi. Ti Nabi Nuh, Nabi Hud, teras Nabi Soleh, teras Nabi Lut, teras Nabi Syuaib. Bahkan ieu teh ayat teh jadi aya bahasa aya kalimah anu dibuang gitu. Tepati-pati Allah ngutus hiji rasul ka hiji negeri, tuluy ahli negeri na nolak, tuluy ahli negeri na ngabohongkeun ka eta rasul, kajaba nibakeun bil ba'sa iwal dhara. Sabab ayat samemehna parantos dijelaskeun dakwah-dakwahna rasul tuluy ditolak. Sadaya nabi teh kaum dangu aya dina hadis aya 124.000 sadayana nabi. Tina nu 124.000 teh berarti anu jadi rasul ayat 313. Aya nu kaol nyebatkeun 314. Nu jadi nabi 313 berarti anu teu jadi nabi, anu teu jadi rasul, anu jadi rasul ayat 313, nu teu jadi rasul 123.887 nabi. Tina nu 313 rasul teh aya 25 nu wajib dikanyahokeun. Berarti rasul nu teu wajib dikanyahokeun mah aya 288. Anu 25 aya 5 rasul anu pangkatna ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, eta termasuk ulul azmi. Dina ieu ayat wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin
illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadro la'alahum yadro'un. Yadro'un supaya tunduk, la'ala ari la'ala teh sebuah harapan gitu anu pi insyaallah bisa pihasileun asal laras-laras gitu. Pangna Gusti Allah ngutus nabi kaum dangu ka tengah-tengah balarea teh tayalian pikeun maparin pituduh jeung pepeling. Lain pikeun kapentingan mantena, oge lain pikeun kapentingan nabi, tapi pikeun kapentingan umatna. Nabi Idris diutus ku Allah ka balarea. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, jeung Nabi Su'aib anu geus ditataan dina ayat anu samemehna kabeh diutus ka nagara tempat bumen-bumen jalma nuang kelang. Maranehna geus dipaparin rupa-rupa kanikmatan nu taya watas wengena. Di antarana kanikmatan jag-jag waringkas uteuk seukeut tempat padumukan katut lahan keur pelak cokel bari dibebetah kucur corna sababara walungan asal daek motekar tur teman wekel maranehna teu mustahil bari samukti wibawa. Tapi kaum dangu dipaparin kurnia kunu maha rahman rahim teh lain mulang tarima daraek ngadenge kana piwuruk para rasul, malah sabalikna kalah kah ngaraja dewek. Atuh anages kitu mah pikeun meruhkeun maranehna supaya jaradi jelema nu handap asor Gusti nu maha suci ngawarah maranehna ku kekerasan gitu. Sakumaha nu parantos dijelaskeun model diurang we ayeuna kaum dangu kasaksi kalawan ainal yakin gunung bitu ngaburakeun lebu nepi ka sagala rupa jadi hawup. Geus puguh sawah jeung kebon nu dareukeut mah teu aya. Urut-urutna acan da kaurugan lebu jeung batu. Lini di mana meni sapertos kajadian kaumdang di Itali, di Meksiko, di Rusia jeung di negara-negara nu sejen bahkan ayeuna mah di negara urang sababara gedong sigrong turtohaga gebrug nu di kidul gubrag nu di wetan ratusan mobil jeung bis pating kecemplung kawalungan mayit patulayah di mana-mana kauruan banjir ku akibat urug kacilakaan di darat di laut jeung di awang-awang taya kendatna. Tayeuh teh pikeun jalma-jalma nu ariman mah

naon sing rarungkad gitu. Kaum Samud, kaum Nabi Soleh kulini pan. Nabi Soleh. Umat Nabi Lut ku gempa di hujanan batu. Urang Madian kulini ku gelap. Tah, itu teh termasuk kiamat sugro. Ari keur umat zaman ayeuna mah lain kiamat sugro, kiamat kubro. Lain kiamat lokal, kiamat total. Duh ka iraha-iraha mah da anging Gusti nu uninga. Tapi pasti moal bisa dihalang-halang. Dabongan ka pasekan jeung ka pasidan ge geus teu bisa dihalang-halang. Gitu. Namatak la'alahum yadro'un. Tah lamun hiji kampung umpama aya hiji rasul, hiji nabi, menayana ma aya hiji kiai. Tuluy kalakah dijauhan. Parentah-parentahna, ajakan-ajakanana teu ditedunan. Dina tafsir Jalalain, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin faqaddabuhu. Jadi tepati-pati Allah ngutus ka hiji kampung hiji rasul pikeun ahli eta kampung tuluy kalah dibohongkeun si rasulna menaina mambeureun si kiaina si ajenganana illa akhadna ahlaha bil ba'sa iwaddara la'alahum yadraun ila alate aya harapan gitu. Summa badalna makana sayyatil hasanah hatta afaw wa qalu qad masaba anadra wasara fa akhadnahum baghtata wa hum la yas'urun. Summa badalna makana sayyatil hasanah. Terus kami ngaganti tempat nu goreng kunu alus nepi ka maranehna jadi rekah anak-anak baranahan. Summa badalna makana sayyatil hasanah. Terus kami ngaganti tempat nu goreng kunu alus, kasusah diganti ku kabunga. Nu pait diganti kunu amis, kanalangsaan diganti ku kagembiraan. Kamiskinan diganti ku kabeungharan. Kabodoan diganti ku kapinteran. Yang sajabana gitu. Dawuhan Gusti Allah ieu teh upama dilarapkeun ka bangsa urang ayeuna kacidakeuna. Urang teh kan ieu teh sasi Agustus sabada September sabada Agustus sok aya memperingati kemerdekaan tanggal 17. 350 tahun, kaum dangu. 350 tahun bangsa urang dipacikeuh deungeun, ditindes, diperes, jeung dikekesek. Kusi bule jeung kusi sipit, kaum dangu, dijajah. Taharita mah harga diri teh sakadar dina impian. Lamun bangsa urang ditandasa ku si bule atawa ku si sipit, moal jadi masalah. Tapi sabalikna lamun mobil nu disupiran ku bangsa urang, dengar budak bule nu ngadadak motong jalan, si supir pasti ditibanan hukuman nu berat, sanajan manehna sabenerna mah teu salah.

Upama aya nu bentak tur gede wawanen ngayakeun uar pangajak pikeun ngahontal hak ajasi kamanusaan. Harita keneh dikerewet, dijebloskeun ka bui atawa dibuang. Sarerea nandangan lara barangsak iwal jalma-jalma nu geus teu boga harga diri. Marenehna teu tolih ka sisi kagigir asal ngeunah sorangan milu nguah angeun cikruh kitu. Ku kersaning Gusti nu Maha Suci, kaum dangu. Bangsa urang dipaparin jalan si bule serah bongkokan kasih sipit keur galak sagala beuki nepi ka urang mah dahar sore henteu isuk teu mangkuk sababaraha lila keur baragagah baragegeh ujug-ujug rumpuyuk bae sigah naon sigah ilus katengel mana horeng lemurna digempur batur dibom. Puluhan ribu jiwa perlaya jadi sasaran bom atom. Tati mimiti harita, kolot budak awewe lalaki, baris ngarebut kamardekaan. Dimana-mana dihaleangkeun sakali merdeka tetap merdeka. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi jeung sabangsana. Jadi zaman jajahan diganti ku zaman merdeka. Suma badalna makana sayatil hasana. Nu tadina teu bebas dina kahirupan aina jadi bebas. Taeta teh ku Allah diganti. Hatta afau nepi ka ngarekahan cacah jiwa ngarekahan. Wawanen ngarekahan, kadaek ngarekahan, kabisa jeung ilmu panemu ngarekahan. Nepi ka bener-bener ngabogaan harga diri, boga ajen jeung dipika ajrih. Ngan sabada kitu teh kumaha qalu qad masa abana doro wasaro. Maranehna ngaromong. Nenek moyang urang benar-benar geus ditibanan ka madaratan jeung kasenangan. Jalma-jalma nu hirupna lugina di negara merdeka warisan nenek moyangna sok ngobrol jeung papada baturna. Nenek aki urang mah baheula. Benar-benar geus wani guyang getih ngabelaan negara jeung bangsa nepi ka akhirna mah bisa ngahontal cita-cita jadi umat nu sadarajat jeung bangsa deungeun. Aya deui nu nyarita yeuh pakarangan kebon katut sawah nu sakieu legana teh saur bapa cenah ladang laat leet kesang buyut unggal poe anjeunna nugar pasir tah lebah dieu. Dina pada naonana kaum dangu maksudna jadi ku ayana suatu kamadaratan suatu kabungahan teh dianggapna teh ieu mah sudah biasa gitu. Sudah biasa bahkan dina tafsir Jalalain kama masana wa hadhihi adatu dahri walaisat bi ukubatin minallah fakunu ala ma antum alaihi fa akhadnahum bagtata wa hum la yasur. Jadi bahasana kolot urang baheula ieu mah geus biasa teu sadar. Kuayana dibere kanimatan teu bersyukur. Kuayana dibere kamadaratan teu sobar. Bahasana teh ieu mah geus biasa. Aki urang ge bapa urang. Baheula sarua katibaan kabungah karipuh. Teu boga pikiran bahwa eta teh suatu kehendak Allah.
Naon yeuh pangna dibere kabungah suatu ujian supaya syukur. Naon pangna dibere kamadaratan supaya ujianan, supaya sobar. Jadi ngarasakeuna teh eta mah sudah biasa. Eta mah geus kabiasaan, lain-lain siksa ti Allah. Lain ada tu dahri gitu. Walaisat biukubatin. Urang mah teu kudu pindah pileumpangan. Geus cicing dina agama nyembah kana patekong. Eta mah geus kabiasaan. Di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Soleh, di zaman Nabi Lut, eta mah geus biasa adat zaman. Aya kabungah, aya kasusah, aya kamadaratan. Jadi henteu manehanna henteu berpikir kana yen eta teh suatu takdir tinu maha suci anu kadituna teh pangna Allah masian baksa jeung doroteh la'alahum yadoroun. Nya amberinan sarwa we jeung si Korun diberikan nikmatan terasana teh menang dirina we kitu. Ah ieu mah da ladang ilmu kuring Musa boga harta teh teu kudu zakat. Boga harta teh teu kudu sedekah hayang mah kos kuring usaha tah seperti kitu we. Jadi di mana urang katibaan suatu kamadaratan, kasusah, di mana urang suatu katibaan suatu kabungah teu berpikir ieu kabungah teh ti saha, ieu kamadaratan teh ti saha, lamun dibere cageur ti saha, lamun dibere gering ti saha. Tah eta teh dina harti panginten Allah nepi kanibankeun siksaan. Fa akhadnahum baghtata wa hum la yasmurun. Jadi nibankeun siksaan kamarana teh kalawan dadak sakala maranehna teu sadar kitu. Seperti di zaman Nabi Nuh masyarakat teu sadar ditibanan banjir. Di zaman Nabi Hud ditibanan angin. Di zaman Nabi Soleh lini teras Lut gempa. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Soeb lini gelap. Tas teu sadar gitu man. Dalamun sadar mah berpikir gitu. Matak dina Al-Qur'an kaum dangu henteu aya hiji rasul menyampaikan hukum ka kaumna tuluy kaumna nolak kecuali Allah nibankeun siksaan kecuali Nabi Yunus tangke di payuna ya. Upami Nabi Yunus mah Allah teh henteu janten nurunkeun adabna teh margi kaum Nabi Yunus nyaeta kabujeng tararobat gitu. Jadi ningali diri ngaintropeksi pangintenna upami Nabi Yunus tangke di payun aya. Tah upami kaum Nabi Yunus mah geus aya tanda-tanda kana yen turun adab gitu. Kabujeng ka Nabi Yunus saparantos ngantunkeun eta tempat Nabi Yunus. Memang ceuk urang mah teu lepat, tapi Allah panginten masihan suatu ujian ku akibat Nabi Yunus ninggalkeun kaumna nepi ka Nabi Yunus di leg-leg ku lauk kitu. Anu di jero lauk nauhidkeun Allah, tawasul ku nauhidkeun Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tadina ayat 84 kaum dangu umbar gaya kene waktos wama esok aya ibu-ibu seur ibu-ibu nunggu pingkeun wama arsalna wama eta teh majaid munfasil tiasa opat harkat atawa lima harkat. Wama tah di luhur aya curek margi aya madobi yang harepan hamzah
dina misah kalimah disebat mazaid munfasil. Pangnamun fasil teh pisah. Arsalna ar ro di baris PS di paes sabada jabar wajib dibaca tafhim kandel. Atana piro di baris jabar atawa ro sabada baris PS atawa ro di baris PS wajib dibaca tafhim. Wa ma arsalna lam fi'il mutlak wajib idhar. Na madzobi alif dua harkat. Wa ma arsalna fi madzobi iya dua harkat. Fi qaryatin qaryatim qor ro di baris p di baris mati sabada patah wajib dibaca tafhim kandel rona dikaluhurkeun qaryatim idgham ma'al gunah tanwin mayunan mim idgham ma'al gunah qaryatim jadi macana diasupkeun tanwin kana mim min nabiyyin nun paeh mayunan nun disebut idkom ma'al gunah min nabiyyin nabiyyin illa tanwin mayunan hamzah disebut nate idhar halqi illa mazaid munfasil sabada madtobi alif aya hamzah di luar kalimah illa akhadna tarasna mazaid munfasil sabada madtobi alif yang harapan hamzah ahlaha dua harkat madtobi alif bil ba'sa alif lam sa komariyah sa mad wazib mutasil empat harkat atau lima harkat sabab madobi alif yang harapan hamzah di nasakalima wadoro alif lam samsiah doro mad wajib mutasil la alahum ya doroun mimpaih mayunan iya idhar safawi ya doroun u madobi i wau lamun dihijikeun jeung nun dipaeh un mad ari disukun ari mad ari disukun bisa macana dua harkat bisa macana opat harkat bisa macana genep harkat la'allahum yadzurun dua harkat la'allahum yadzurun opat harkat la'allahum yadzurun genep harkat summa badalna mim gunah musyadadah badalna lampil wajib idhar lampil mutlak na madobi alif dua harkat maka madobi alif dua harkat nas sayati alif lam samsiah carana alif lam na teu meunang dibaca sayatil hasanata alif lam komariyah alif lam na kudu dibaca wajib idhar hasanata hatta madtobi'i sabab aya jabar nangtung dina luhureun ta hatta afau harap lin afau lamun diwasol lamun diwakop disebut madlin madlin sarua sareng mad ari disukun macana bisa dua harkat, opat harkat, genep harkat. Waqo madobi alif, lu madobi wau, kod. Nyata kol-kolah sugro. Masa aba a mad badal. Aba a mad wazib mutasil. Nad doro alif lam samsiah doro mad wajib mutasil wasaro alif lam samsiah fa akhadnahum na mad tobi'i
alif jabar nangtung dina luhureun nun hum bagtatan mimpaih mayunan ba ihfa sapawi bagtatau tanwin mayunan waw idkoma alguna wahum la mimpaih mayunan lam idhar safawi la maddobi alif yas uru maddobi waw urun madari disukun. Jadi lamun diurunkan tan nuna dipaeh disebut madari disukun bisa maca dua harkat, opat harkat, genep harkat, tapi lamun diwasol terjadi madari disukun jadi maddobi. Taeta mah aya kana waktu. Sakitu kaum dangu dina penjelasan nyaeta sunatullah ka kaum anu nolak kana dakwah-dakwah rasul ditibanan suatu baksa jeng doro. Ayat surah Al-Arab ayat 84-85. Mudah-mudahan sing janten ilmu pikeun urang sadayana kalayan diakhiri ku doa. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi al-islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siti Sukahayu petakan wargi dina Al-A'raf surat Al-A'raf kadugikan di acara Sirahman Rohani dintenan Jumaah kaping 11 September 2026 seueur pelajaran oge ngemutan kanggo ka urang sadayana dina sababaraha urayan nu parantos kadugikan. Jangan Allah Subhanahu wa taala ngageuing kanggo umatna anu memang teu taat ka Gusti Allah oge ka Rasulna. Sing jantan pelajaran kanggo ka urang sadayana wargi dina pamaparan urayan nu parantos kadugikeun ti Pak Ajengan Abdul Rosid ti Sukahayu Petakan. Mang pangat insyaallah ngantos tabugenep diteraskeun acara salajengna tur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Mrna. Mrna. 98.9. Suka Pura. Ever.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerena. Ini saya nungguin dari tadi Krisyantonya mana gak nyanyi-nyanyi. Kenapa ini gak keluar suara Krisyantonya ya? Masa saya yang harus nyanyi sih? Aduh. Iya, padahal udah bener loh lagunya ini, putri gitu kan, gadis ceri, gadis belia, oh salah ya liriknya ya, gadis belia yang baru melek gitu ya. Kemana ini ya, padahal udah bener nyetel lagu teh. Hey, what happened atau ayah naon dengan lagu ini? Suaranya ngilang. Pak Al, mana Pak Al? Pak Al anu kudu nyanyi na ya mah. Menggantikan Krisyanto ya. Aduh. Oke, selamat pagi buat semuanya wargi Sukapura yang sudah stay tune dengerin 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga juga dalam keadaan semangat menjemput rezeki begitu. Ya, cuaca pagi hari ini aleng hem gitu ya. Masih kita menantikan hujan setiap harinya. Tapi yang turun di Karang Nunggal baru gerimis-gerimis ya. Gerimis mengundang hujan insyaallah gitu ya. Kenwe tong ngeluh popoean lami kagaring nya ulah. Pokona mah ya nama ngantosan hujan heula we urang teh nya mohon tos hese cai. Aduh haripuh kedah aya we ider-ideran mae nya milarian cai nya. Tapi sok sanajan kedah ider-ideran milalian cai nya ari kopi-kopi waya mah aya panginten wayah kieu mah nya. Selamat menikmati minuman hangatnya masing-masing.

yang senang ngopi mungkin sudah dijagragen kopi pagi ini ya. Yang senang minum air teh mungkin sudah ngeteh juga gitu ya. Yang kayak saya yang memilih air putih saja, ya selamat menikmati air putihnya. Oke. Mudah-mudahan ayang lalawuh nak gitu ya. Dan semoga juga pagi hari ini hati kita dipenuhi dengan rasa syukur yang tak habis-habis wargi Sukapura ya. Bagaimanapun begitu banyak nikmat yang kita rasakan begitu kita bangun tidur ya, udah dapat oksigen gratis, alhamdulillah bisa bernapas dengan lega ya. Sudah bisa apalagi melihat senyum manis pasangan mungkin, sudah disuguhi senyuman oleh pasangannya masing-masing pagi hari ini, masya Allah. Atau sudah mendengar sapaan lemah lembut begitu dari pasangannya, atau bahkan mungkin sudah menikmati morning hug, pelukan di pagi hari gitu. Hai, kalau belum, just do it. Iya, kalau belum ya lakukan aja gitu ya. Gratis ini ya kan? Soalnya kemarin saya habis ikut seminar parenting tuh ya. Jadi salah satu yang sebagai orang tua gitu ya, kita tuh pagi-pagi wajib bikin anak happy gitu ya, salah satunya dengan memberikan pelukan sebelum dia berangkat ke sekolah. Nah, kan itu nggak cuma, saya yakin nggak cuma berlaku buat anak aja, tapi juga buat pasangan gitu, pasangannya masing-masing ya, pasangan yang halal ya, pasangan yang halal, jangan atuari yang haram mah. Belum boleh kan, belum halal ya. Pasangan yang halal ini mah ke anak juga gitu ya. Jadi para ibu, para bapak, meskipun pagi hari ini mungkin banyak drama yang terjadi ketika anak mau berangkat sekolah, tapi upayakan tetap mengantar anak, mendoakan anak gitu ya, biar anak berangkat sekolah dalam keadaan happy begitu kata kemarin ya, kemarin tuh siapa ya, ke Pak pokoknya dari KPAI lah, KPAI Kabupaten Tasikmalaya gitu kemarin teh, ilmu yang didapatnya seperti itu wargi ya. Iya, udah kabayang atuh ya, mau berangkat sekolah bari murukusunu mah, merenan ilmunya juga mau bisa diterima dengan baik ya. Begitupun dengan pasangan kita, gimana mau mencari atau menjemput rejeki dengan semangat, gimana mau beberes dengan semangat kalau pagi-pagi udah hog-hag, udah pacamerut-camerut gitu ya. Jadi pagi ini tuh pada senyum-senyum gitu ya, pada menebarkan senyum. Ya, kalaupun misalnya memang adakah kesel, adakah apa ya, ada ketidaknyamanan di dalam hati dan bikin malas tersenyum, coba deh ngadep kaca dulu. Ngadep kaca, coba lihat parasmu yang cantik, yang tampan itu ternyata jadi jelek ketika cemberut. Iya, ketika cemberut kok jadi jelek ya. Makanya kalau misalnya pagi ini bawaannya pengen cemberut aja, buru-buru pergi ke depan cermin, lihatlah.
wajah tampanmu, wajah cantikmu itu jelek kalau lagi cemberut ya. Jadi tersenyumlah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Selamat pagi buat semuanya. Baru saja kita nikmati terbang dari kotak. Lagunya di request sama siapa? Ngacung yang request, Ngacung. Indra Dogar, halo. Selamat pagi. Ya, salam katanya buat Cesuti, Wa Agus, Ma Ijah, sadayana wecena orang Sunda pala. Spesial nama buat keteteh cantik, cana anusuan tena merdu. Sahanya. Oke, selamat pagi buat Indra Dogar. Selamat pagi juga buat Yayat Jabrig. Ya teh, nyaan Jabrig ya teh, awasnya lamun teh Jabrig. Aduh. Oke, dari Kang Yayat Jabrig, alhamdulillah cena pami sehari saya juga sama cena BBS apa ini teh. BBS maksudnya teh apa cing BBS teh? Baik-baik saja cenah gitu. Kayak mah gitunya lamun ditaros teh. Apa kabar?